0: Dun Sanapadanga, pemerintah Kabupaten Damas Raya Tarui mempacape penyaluran berbagai program bantuan sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas jo kesejahteraan petani. Sampai pertengahan 2026, sejumlah bantuan alah disalurkan mulai dari irigasi, pompanisasi alah jo mesin pertanian, benih hortikultura, sampai benih padi. Bupati Damas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan saluran bantuan dan diterima petani batu-batua dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program akan menjadi dasar untuk mengusulkan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat. Anissa menjelaskan pula, sepanjang tahun 2026, penyaluran bantuan pertanian alam memasuki tahap keempat. Bantuan dan alat diagih meliputi pembangunan irigasi tersier, pompanisasi, alsintan, benih hortikultura, serta benih padi. Ia menegaskan pula, Tarui mengupayakan penambahan kuota bantuan coba koordinasi langsung ke berbagai direktorat di Kementerian Pertanian.
1: Yang sudah kita bagikan sejauh ini, pertama irigasi tersier dan pemompaan, kemudian alsintan, kemudian benih hortikultura, terus benih padi. Dan masih ada lagi karena saya kejar terus, saya telepon ini dijadikan satu-satu. Target saya semua yang ada di sini sebisa mungkin kita dapat kuotanya tahun ini. Tapi itu memang bergantung ke kecepatan Bapak Ibu penyuluh juga ketika kita minta data ke bawah. Semua yang dibutuhkan oleh para petani ini ada anggarannya Pak Ibu. Saya hanya butuh data yang akurat. Apa yang paling dibutuhkan oleh kelompok tani ini, kasih tahu. Memang fokus saya di 6 bulan pertama ini mengejar anggaran-anggaran ini. Tapi kalau anggaran sudah dikasih, fokus saya berikutnya melihat produksinya naik.
0: Anissa menyampaikan pula, pencapaian penyaluran bantuan sangat bergantung kepekaan ketolongi, ketepatan data yang disampaikan para penyuluh pertanian. Dan itu Inyo meminta seluruh penyuluh aktif melaporkan kebutuhan kelompok tani supaya setiap program nantasi sudah dapat dimanfaatkan secara optimal di petani di Damas Raya. Sarang pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan juga kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat Kapatang. Mengusung tema Sayang Anak Lindungi Jo Bangun Masa Depan. Pemerintah majak seluruh elemen menciptakan lingkungan nan aman, sehat, jo inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, jo eksploitasi. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat indah hanya menjadi ajang perayaan untuk anak-anak, tetapi menjadi momentum dalam memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak jo perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Jo Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Herlin Sri Diani mengatakan, Festival Anak di Sumatera Barat sebagai momentum basamo dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2024 terkait perlindungan anak. Herlin menjelaskan pula, peringatan Iko menjadi pengingat terkait persoalan kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan survei pengalaman hidup anak jo remaja Kementerian Pemberdayaan Perempuan jo Perlindungan Anak, cek dari duo anak berumur 13 tahun sampai 17 tahun di Sumatera Barat pernah mengalami kekerasan.
2: Yang dapat kita terima yang masuk dalam simfoni PPA belum sampai 10%. Tahun 2025 ada 760 kasus, seharusnya menurut survei 9.500 kasus lebih terjadi di Sumatera Barat. Jadi sekarang kita melakukan aktif case pending. Kita melakukan penjangkauan kasus. Kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
0: Herlin menambahkan pula, kondisi itu menunjukkan masih banyaknya korban dan alun berani menyampaikan pengalamannya atau alun mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan. Dun Sarampadaga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat tarif memacu penanganan jembatan Jeruai nan baru di Ruih Jalan Nasional Bukit Putih ke Bateh Kota Padang, Kecamatan Bungu Teluk Kebung, Teluk Kabuang di Kota Padang. Jadi kok proses rehabilitasi infrastruktur vital tu berjalan sesuai target nan ditetapkan. Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra F. Friandi mengatakan, jembatan Jeruai dibangun sejak tahun 1994, jokini alaba umur sekitar 32 tahun. Faktor usia layanan menyebabkan ketolangi, faktor usia layanan menyampaikan mengabaikan lantai jembatan mengalami kerusakan sehingga langkah perbaikan mendesak dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Ini kok proses pergantian lantai jembatan Allah dilakukan, cuma pengecoran Allah rampung. Selain itu beton memasuki masuk perawatan sampai mencapai kekuatan nan dipasaraikan sebelum dapat dilalui oleh kendaraan.
3: Ya, ini jembatan rangka yang dibangun di tahun 2004. Jadi sudah berusia 32 tahun dan kemarin mengalami kerusakan lantai sehingga kita lakukan perbaikan segera. Karena kalau tidak kita lakukan perbaikan, dikhawatirkan jembatan ini fail secara keseluruhan. Nah, ini sekarang ini kita sudah lakukan penggantian lantai dan kita lihat sudah lantai sudah dicor. Ini tinggal menunggu beton. Jadi yang semula ini akan kita buka di 15 September ini kemarin kalau kita sudah upayakan percepatan dan insya Allah ini tanggal 14 Agustus ini bisa kita lakukan
0: upgrade. Elsa Putra Friandi Penarga menghargai Kita olehnya Dun Sarampadaga Elsa Putra Friandi menargetkan jembatan Jeruai dapat difungsionalkan balik secara penuh pada tanggal 14 Agustus 2026. Sehingga arus lalu lintas di jalan nasional itu lancar jenormal balik. Keberadaan jembatan Jeruai menjadi penopang utama mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, angkutan barang, pasokan BBM sampai mobilitas perekonomian warga di wilayah Bungus Telkabung jo sekitarnya. Dun Sarampadaga Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat di halaman Istana Gubernur Kepatang. Hiasan dibukasi bukan sekedar dekorasi, melainkan media untuk anak-anak dalam menyampaikan aspirasi dan bisuanya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adila mengatakan, Pohon Harapan rutin dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme dan tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tasabuh untuk meneruskan harapan untuk diri seorang, keluarga sampai pembangunan di Sumatera Barat. Ini pun menjalankan seluruh harapan dan takumpuah indak berarti sebagai pajangan selama festival berlangsung. Aspirasi tuka menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak dan disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
4: Yang mengisi itu rata-rata dari kelas 6 SD sampai SMA. Yang pertama itu harapan mereka terkait pendidikan mereka ya Bang. Terus juga percepatan pembangunan fasilitas ramah anak di Provinsi Sumatera Barat. Juga ada harapan mereka terkait tentang isu LGBT yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dihapuskan.
0: Menurut Rahmanda, peserta yang mengisi Pohon Harapan didominasi anak-anak mulai dari sekolah dasar sampai pelajar menengah ATE. Selain itu, sejumlah orang tua ikut lo menuliskan harapannya untuk masuk kamungko anak-anak di Sumatera Barat. Dun Sorang Padang Sekolah Luar Biasa atau SLB Asia Sijunjuang Tari meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengembangkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus lewat berbagai program keterampilan seni jog olahraga. Sejak bela diri tahun 2003 balai, sekolah itu bertumbuh menjadi salah satu ketolongin salah satu lembaga pendidikan khusus dan melayani anak disabilitas di Kabupaten Sijunjung. Kepala SLB Asia Sijunjung, Yuli Darti mengatakan, berdirinya sekolah kok berawal dari kepeduliannya terhadap banyak anak disabilitas dan lalu mendapatkan akses pendidikan. Waktu itu, inyo maja di SLB Negeri 36 Muaro pada tahun 2000 sampai 2006 balik. Cuman celia masih banyak anak-anak dan indak mampu basakolah karena jarak tempuh nan jauh baitu keterbatasan biaya transportasi.
5: Masa mengajar di sana, saya itu banyak melihat anak-anak disabilitas yang tidak tersentuh, yang tidak bisa untuk bersekolah ke Muaro karena jarak jauhnya mungkin tidak memiliki biaya untuk kendaraan. Nah, jadi saya inisiatif untuk mendirikan sekolah lagi di Pasar Sijunjung yang dekat permukiman masyarakat yang jaraknya dari Muaro ke itu tuh ada 5 kilo.
0: Pada awal operasionalnya, SLB Asia Sijunjung menggunakan gedung atau menumpang sebelum akhirnya mendapatkan penggunaan dan digunakan sampai kini. Lokasinya yang berdampingan dengan Madrasah Ibtidaiyah untuk mendukung terciptanya pendidikan inklusif sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan sosialisasi dengan anak-anak lainnya dalam lingkungan sekolah. Dun Sorang Padang, pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan lewat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pasisir Selatan tari mematangkan persiapan madoi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 dan dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober nan katibo. Selain mempersiapkan atlet, Pasisir Selatan bersiap pula menjadi tuan rumah untuk dua cabang olahraga nangka dipertandingkan.
6: Pasisir Selatan saat ini kita sedang mempersiapkan sebagai tuan rumah dan juga mempersiapkan keberangkatan atlet. Dari keputusan yang sudah kita terima dari KONI Sumbar, PSL itu menjadi tuan rumah dua cabang olahraga. Pertama takraw, yang kedua catur. Kemudian untuk cabang olahraga yang kita berangkatkan, kita sedang one-off juga sekarang, monitoring evaluasi. Sampai mungkin di pertengahan September kita akan finalkan cabur yang akan berangkat ke prof.
0: Menurutnya proses monitoring jo evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga dan mengikutkan program pembinaan masih terus dilakukan. Penentuan akhir cabang olahraga nangka dikirim ke Proprif kadiputuhkan sudah evaluasi selesai di pertengahan September nangka tibo. Yola Dun Sorang Padang, segitu dulu kabar berita untuk pagi kini ko. Bisa basoba balik jokabar nan lempulo pado wakatu nan samo. Ambono membacakan kabar, Riri Antika membacakan. Terima kasih, Jo. Selamat pagi.
7: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia, jo kabar, nan lain pun.

0: Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mengawak cari nampak payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padanga. Kini kok kita akan berbagi informasi seputaran perakiran cuaca untuk daerah Sumatera Barat untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026. Untuk pesisir selatan Solo, Sijunjuang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam berawan di Sarang Padanga, kemudian 50 kota hujan ringan, Pasaman hujan ringan, Kepulauan Mentawai berawan, Damas Raya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawalunto, Kota Solok, kemudian Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Paekumbuhajo, Kota Pariaman berawan. Suhu udara itu berkisar dari 8 bale sampai 28 derajat Celcius. Kelembapan udara itu berkisar dari 70. Kita ulangi dari 67 sampai 99% Dun Sarang Padanga. Jadi itulah perkiraan cuaca kita untuk hari ini kok. Dan kita kutip dari perkirawan BMKG Minangkabau. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu Hiper Minang 100 Jam Informasi Beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya peran AIDS Asia Summit atau EAS dalam memperkuat ketahanan ke kawasan tengah, meningkatkan ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, EASICO harus mampu menghasilkan kerjasama konkret untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam pertemuan tingkat menteri EAS ke-6 di Manila, Filipina pada Rabu 23 Juli ke Patang Dusarang Pananya. Ini pun mengatakan konflik IKO di berbagai belahan dunia kini berdampak langsung terhadap kawasan, termasuk gangguan di jalur maritim strategis seperti Selat Hormuz yang mempengaruhi perekonomian global. Jadi menurutnya IASCO harus tetap berpegang pada hukum internasional, termasuk piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, Strata Treaty of Amity and Cooperation, dan ini menegaskan pula penerapan aturan secara selektif tidak akan mampu melindungi kepentingan sedua pihak. Tentunya informasi kok kita kutip dari rri.co.id, dan kita akan masih dengarkan jalan lagu sebelum kita akan dengarkan kabar sakile jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dun Sorang Padanga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat menyatakan lokasi sebaran Rafflesia K9 Balai di Kabupaten Agam ditemukan Jo Iko menjadi KKN destinasi wisata Kabupaten Tasabuy dalam menarik kunjungan. Kepala Resort Konservasi Wilayah 2 meninjau BKSDA Sumatera Barat, Ade Putra mengatakan, lokasi sebaran Rafflesia K9 Balai di Agam berada di Rimbo Mangin, Jorong Batu Gadang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah. Ini mengatakan Rafflesia daguetensis Tasabuy ditemukan pada pertengahan tahun 2025 oleh Simon, warga Mudia Palupuah, Nagari Koto Rantang. Yang menambahkan pula, 8 balai sebaran bunga langka jodi lindungi Tasabuy tersebar di Kecamatan Palupuah, termasuk Cagar Alam Batang Palupuah, Palembayan, Tanjung Raya atau sekitar Danau Maninjau, Baso, Kamamangge, Tilantang Kamang, Malala, Jo Matur, Jo Kondisi, Arnoldi, Tuan Mude, Gatutensis, Jo Lainyo. Informasi selanjutnya Dun Sorang Padanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bergerak capek menangani banjir yang merendam permukiman warga di Nagari Kajai, Jo Nagari Kajai Selatan di Kecamatan Talamau dalam menyerahkan sejumlah bantuan. Jo menurunkan armada pemadam kebakaran untuk memperasihkan lumpur banjir dari permukiman warga Kapatang. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ipan meninjau langsung ke lokasi terdampak sekaligus memastikan penyaluran bantuan. Jo penanganan darurat bajalan capek. M. Ipan mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan air meluap ke permukiman warga. Salah satunya adalah penyempitan saluran pengairan di Nagari Kajai Selatan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Suara Pandangnya, selamat pagi. Selamat pagi Bali ya untuk Dun Suara Pandangnya. Dan kini sedang menikmati sarapan paginya. Harus sarapan ya Dun Suara Pandangnya, karena kalau tidak sarapan kok beko Dun Suara Pandangnya tidak fokus karena rasa lapar. Apa mendingan jam segiko sebelum beraktivitas sarapan dulu baru bekerja gitu dan sarapan pandangnya, karena bisa banyak bisa full energinya untuk mengerajukan kerajonyo sebelum jam makan siang gitu dan sarapan pandangnya yo, karena efek dari makan dari sarapan pagi kok panjang loh di sarapan pandangnya, efek banyaknya untuk kita beraktivitas satu hari gitu dan sarapan pandangnya yo. Dan tentunya di program Semangat Pagi Pulo kita akan berbagi informasi untuk dan sarapan pandangnya bego sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Pandangnya, kita kaca lagu Minang dulu dari Rima Sister, Paga Makan Tanaman.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nak, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarapanannya, Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan komitmen pemerintah Kota Padang dalam mendukung tumbuhnya industri kreatif digital melalui penyelenggaraan Padang International Animasi dan Games Expo 2026. Menurutnya, penguasaan teknologi kreatif seperti coding animasi, pengembangan game, hingga konten kreasi itu menjadi kompetensi yang harus dimiliki generasi muda untuk menghadapi era ekonomi digital. Komitmen tersebut disampaikan Fadli Amran saat meninjau pelaksanaan PIAGEX 2026 di Bagindo Aziz Chan Youth Center Minggu Kapatang. Jadi turut mendampingi Ketua TPPKK Kota Padang Dian Puspita Fadli Amran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, serta Ketua Panitia PIAGEX 2026. Fadli juga mengatakan di sarapan pandangnya, perkembangan teknologi digital itu telah mengubah berbagai sektor kehidupan, sehingga dunia pendidikan harus mampu beradaptasi. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menyiapkan ruang bagi generasi muda agar indah hanya menjadi pengguna teknologi saja, tetapi juga mampu menciptakan produk digital dan memiliki nilai ekonomi. Dan tentunya dan sarana pandangnya informasi kau kita kutip dari langgam.id, dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi balik setelah nan berikut.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Kalah lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
3: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba dengar di luar, suara apa itu?
2: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
3: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
2: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
3: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
4: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Wawa Naila di Dima Rumah Ajo. Nah, saya yang namanya Ajo kasih tahu Dima rumahnya tuh yo. Dan tentunya Dun Sarang Padaga, kini kok kita akan masih berbagi informasi untuk Dun Sarang Padaga. Dikutip dari langgam.id, gedung Youth Center Kota Padang itu dipenuhi antusiasme ratusan pelajar, komunitas kreatif hingga pelaku industri saat Padang International Animasi Jo Games Expo atau PIAGEX 2026 digelar untuk pertama kalinya pada minggu kepatang. Ajang tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi dunia pendidikan, komunitas Jo Industri Kreatif untuk mendorong lahirnya talenta muda di bidang animasi, pemrograman ya, dasar pandangnya 100 pengembangan games. Nah, beragam kompetisi mulai dari animasi, coding blog hingga games development itu menjadi wadah bagi peserta untuk menampilkan karya sekaligus mengasah kemampuan di sektor ekonomi kreatif berbasis teknologi. Wakil Ketua Dewan Pengarah PIAGEX sekaligus Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komunikasi Geoinformatika Kota Padang, Romi Elpa Segas Iko mengatakan PIAGEX kok dirancang sebagai ruang bagi pelajar tinggi SD Jo SMP untuk mengembangkan minat Jo bakai di bidang digital sejak dini, gitu dan cara pandangnya. Dan menurutnya besarnya antusiasme peserta menunjukkan bahwasannya Kota Padang ko memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi pelaku industri kreatif di masa depan. Dan tentunya di sana pandangnya informasi lainnya bakal kita suguhkan. Tapi sebelum itu kita kecik lagu Minang dari Sri Viola Jandi Pati Orang di sana pandangnya.

Tradisi Lukah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawang Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun. Sarapananga, kita masih berbagi informasi terakhir di kesempatan kini ko. Pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan memperkuat komitmen pelestarian lingkungan melalui peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dipusatkan di kawasan ekowisata mangrove Desa Wisata Ampiang Parak, Kecamatan Sutra pada Minggu kepatang. Peringatan tersebut itu tidak sekedar menjadi agenda seremonial saja di Sorak Padanga, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, juga berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan menjadi benteng alami di kawasan pasisya. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasisir Selatan, kemudian anggota DPD RI, kemudian ada Aster Kodam 1 Bukit Barisan, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camai Sutra, serta jurnalis lingkungan dari berbagai daerah. Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Lokal Ampiang Parak Haritman ikut mengatakan di Sorak Padanga, masyarakat Satampeko selama ikut berkomitmen yo untuk menjaga kawasan mangrove sebagai aset ekologis sekaligus penopang ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis konservasi seperti di Nusa Padangnya. Jadi menurutnya pelestarian mangrove indah hanya berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi, tetapi juga menjaga habitat berbagai biota serta menjadi warisan lingkungan bagi generasi nan katibo. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan berikut di jam 9 kita akan mendengarkan kabar Sakile. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun sana padanya, Kota Bukit Tinggi sukses menjadi tuan rumah kejuaraan karate Jam Gadang Institut Karatedo Nasional atau INKANAS se-Sumatera dan diikuti 650 atlet karate. Kejuaraan tersebut berlangsung di kawasan di kampus UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Jambad Awur Birugo Tigo Bale Hendra Eka Putra sekaligus ketua panitia pelaksanaan menjalankan kejuaraan itu sekaligus menjadi bagian dari peringatan 100 tahun Jam Gadang. Yang berharap pelaksanaan kejuaraan itu mampu memberikan manfaat bagi dunia olahraga sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Informasi selanjutnya dun sana padanya, sebanyak 300 peserta ambil bagian dalam Padang Internasional Animasi Joe Games Expo atau PIAGEX 2026 dan digelar di Gedung Bagindo Ajis Chan Youth Center Kota Padang. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Kota Padang Sekolah Vokasi UNP MGMP TIK SMP Jo Industri Animasi Iko menjadi wadah bagi pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum untuk mengembangkan kreativitas di bidang teknologi digital. Ketua Panitia PIAGEX 2026 Bayu R. Fajri mengatakan kegiatan tersebut menghadirkan expo pameran Jostan dan diikuti perguruan tinggi sekolah menengah pertama serta pelaku industri animasi. Selain itu, PIAGEX juga diramaikan juga berbagai perlombaan dan mengasah kemampuan peserta di bidang coding, animasi, robotik, juga pengembangan games.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dusana Padangnya. Kita masih berbagi informasi untuk Dusana Padangnya di pagi hari ini, di pagi Senin, dengan semangat sampai limo untuk mengerajukan sadolah kegiatannya di hari Senin ke Dusana Padangnya. Dan tentunya selamat pagi untuk Dusana Padangnya yang baru saja bergabung di 92,4 MHz atau nan bergabung atau monitor kita melalui RRI Digital. Kita ucapkan selamat pagi. Dan kita akan berbagi informasi untuk Dusana Padangnya. Tapi sebelum itu, kita kaca lagu Minang dulu dari Silva Hayati, Piti Banyak Makan Tak Lama. Ala rasanya tuh Dusana Padangnya. Kita dengarkan berikut kok.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Yo, yo, yo. Siapa kita guys? Kita Indonesia.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya. Kesedihan itulah adalah bagian alami dari kehidupan. Kehilangan, patah hati, kegagalan, atau tekanan hidup itu dapat memunculkan emosi nan sulit bana diungkapkan jo kato-kato biasa dun sarang pandangnya. Indah sekata orang memilih memendam perasaan nyoko karena takut dihakimi atau merasa indah adonan batu-batu memahami apa yang sedang dirasakan secara alami orang kau di sarang pandangnya. Padahal emosi dan taruh dipendam beresiko mempengaruhi kesehatan mental jika indah dikelola jo baik. Salah satu cara nan dapat membantu mengelola emosi adalah melalui menulis puisi. Jadi dalam dunia psikologi di sarang pandangnya, praktek menulis secara ekspresif itu dikenal dapat membantu seseorang mengenali, mengekspresikan, jo merefleksikan perasaan yang sedang dialami. Meski puisi itu bukan pengganti terapi profesional yo, jadi kegiatan itu bisa menjadi media nan aman untuk berdialog jo diri surang sekaligus mengubah rasa sakit menjadi karya nan bermakna dan sana pandangnya. Jadi ada beberapa tips untuk kita cara menulis puisi sebagai bantu terapi diri. Yang pertama, tulis perasaan apa adonyo di sarang pandangnya, jangan takui tak cale berantakan. Jadi banyak orang mengurungkan niat menulis puisi karena merasa tulisannya ku harusnya indah atau menggunakan diksi dan rumit. Padahal tujuan utama puisi itu sebagai terapi, bukanlah menghasilkan karya yang sempurna. Mereka memberikan ruang bagi emosi kita untuk keluar dengan jujur di sarang pandangnya. Indak masalah jika kata-kata kita kok terasa sederhana, baulang atau bahkan berantakan. Jadi cobalah menulis tanpa mengedit selama beberapa menit. Biarkan sadolah emosi kita kok mengalir, begitu marah, sedih, kecewa maupun takut. Setelah selesai di suara pandangan kita bisa membaca balik tulisan tasabui cuman calek baasi perasaan kita mulai tak susun menjadi sesuatu nan labiah mudah dipahami. Jadi kejujuran ko acoba nang menjadi kekuatan terbesar dalam sebuah puisi seperti itu dun sarang pandangnya. Seperti informasi lainnya seputaran tips menulis puisi yang menjadi terapi diri kita untuk mengubah kesedihan menjadi sebuah karya tulis, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

Sindu Kota Sawah Lunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambak batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawah Lunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawah Lunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.

0: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

0: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada... Ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling.
2: Bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
3: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
4: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis, iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
3: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
4: Masa sih?
3: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
5: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut berbagi informasi balik seputaran tips menulis puisi. Itu bisa menjadi terapi diri untuk mengubah kesedihan menjadi sebuah karya tulis dan sarang padanya. Yang kedua, gunakan metafora untuk mengungkapkan emosi. Terkadang di sarang padanya ada perasaan yang sulit bana kita jalankan secara langsung. Nah, di sekolah metafora itu dapat membantu kita di sarang padanya. Misalnya daripada menulis aku merasa sedih, itu sarang padanya kita bisa menulis langit di dadaku indak kunjang berhenti hujan, atau hatiku seperti rumah nang kehilangan cahaya. Jadi metafora aku membuat emosi ku terasa lebih hidup sekaligus membantu kita mencelik bak pengalaman dari sudut pandang nambah beda dan sarang pandangnya. Dan selain memperindah puisi, penggunaan simbolis geometafora itu dapat membantu kita menjaga jarak emosional dari pengalaman yang menyakitkan. Kita tetap bisa mengungkapkan rasa kehilangan atau rasa kecewa tambah harus menuliskannya secara gamblang. Nah, cariku cobana membuat proses refleksi iku terasa lebih nyaman jo indak terlalu membebani kita dun sarang pandangnya. Junan terakhir, jadikan pengalaman pribadi sebagai sumber inspirasi dun sarang pandangnya. Jadi puisi yang paling menyentuh itu cobana lahir dari sebuah pengalaman yang nyato gitu dun sarang pandangnya. Indak harus tentang peristiwa nang gadang, kita bisa menulis tentang percakapan nan alun sempat tak jadi. Aroma rumah masuk ketek mungkin bisa, hujan nama ingatkan pada seseorang, atau rasa sepi di tengah keramaian. Jadi hal-hal sederhana iko, coba nang menyimpan emosi nang mendalam. Jadi menulis dari pengalaman pribadi juga membantu kita mengenali pola emosi nang mungkin selama iko kita abaikan dusara pandangnya. Jadi saat menuangkannya ke dalam puisi, kita tidak hanya sedang menciptakan sebuah karya, tetapi juga memberikan makna baru ya pada pengalaman hidup. Jadi perlahan terasa sakinan, samuloko terasa barek bana, terasa sakit bana, itu dapat berubah menjadi bagian dari proses pertumbuhan. Gitu dulu sarapanannya yo. Dan tentunya dulu sarapanannya itu informasi terakhir kita di jam 9 lewat kode sarang pandangnya, karena beko di jam 10 kita akan beralih ke program Lama Terasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh hidun sarang pandangnya di 92,4 MHz.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun sarang padanga, pemerintah Kota Padang tarima pakue upayo percepatan penurunan angka stunting melalui pendekatan pencegahan sejak masuk kehamilan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mensosialisasikan program inovasi Bule Ranca Bina Ibu Hamil Kek Jo Anemia di Balai Pertemuan Silih Baganti, Kompleks Mega Permai Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah. Program Nadi Gagas Puskesmas Anak Ayah Tasabuy merupakan hasil kolaborasi lintas sektor Basamutim Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes Padang. Camat Kota Tangah Rio Ebu Pratama mengapresiasi lahirnya inovasi Tasabuy sebagai langkah nyata dalam mencegah stunting dari hulu yang ini sejak masuk kehamilan. Menurutnya pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak lahir, tetapi harus dimulai sejak dalam kandungan melalui pantauan kesehatan ibu hamil, persalinan nan aman hingga pemenuhan gizi anak pada masa pertumbuhan. Informasi selanjutnya dun sarang pandanga, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah mengajak seluruh elemen masyarakat mempakue komitmen dalam memenuhi hak-hak anak, cuma memberikan perlindungan dan optimal sebagai investasi untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya pemenuhan hak anak tidak boleh terhenti pada seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, program jodohkan nyato, dan berkelanjutan. Mahyildi menegaskan pula bahwasanya keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi dan dipersiapkan sejak dini. Forum Anak Sumatera Barat Allah menyampaikan 5 balai poin suara anak dan memuat berbagai isu strategis mulai dari pemenuhan hak partisipasi anak, penyediaan ruang bermain rumah anak, ramah anak, maksud kita, akses informasi yang layak, pencegahan perkawinan usia anak, kawasan tanpa rokok, pencegahan stunting, pendidikan inklusif, transportasi aman menuju sekolah, perlindungan dari kekerasan juga perlindungan, hingga perlindungan anak dari ruang digital.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangalo harus ka money changer banat.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makan alo di upiak ba adik capek banat mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangalo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngasia lai.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuk saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kini kita masuk ke program Lemak Terasu. Kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan untuk Dun Sarang Padanga pada pagi menjelang siang. Kini ke Dun Sarang Padanga. Nah, untuk resep masakan yang pertama ada tahu bakso saus pedas Dun Sarang Padanga. Jadi dilansir dari tofubud.com, bahan dasar membuat tahu bakso ko sangat mudah kita dapatkan. Jo kandungan nan tinggi protein, menu hidangan ko sangat cocok bana disajikan sebagai cemilan sehat. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang harus kita sediakan di Sarang Padanga. Untuk adonan tahu baksonya, ada 3 buah tahu padat, yo, ada 2 siung bawang putih, kita cincang halus. Setengah bawang bombay, kita cincang halus pula. Kemudian 1 jamur kering, direndam lalu kita cincang. Kemudian 1 sendok makan kecap asin, 1 seperempat sendok teh lada hitam di Sarang Padanga. Kemudian 3 perampek sendok garam. Nah, untuk sausnya ada 1 sendok makan minyak sayur, 2 buah tomat, 2 lado ketek ko di Sarang Padanga dicincang halus. 2 sendok makan kecap asin, 1/2 sendok teh tepung maizena itu kita larutkan dulu jo ayah di Sarang Padanga. Kemudian 1/2 tepung powder nan rasunya padeh gitu dan Sarang Padanga. Kemudian 3 sendok makan daun bawang nan ala kita cincang. Nah, cara membuatnya kita harus panaskan dulu oven hingga 177 derajat Celcius. Kemudian kita lapiskan loyang jo karate roti, kertas roti yo. Kemudian letakkan tahu padat di dalam alat yo. Kemudian kita panggang selama 15 menit untuk menghilangkan kelebihan air di Sarang Padanga. Dan langkah itu sangat penting bana, karena bakso dan ado di dalam tauko indah akan menyatu jika tauko terlalu lembab. Karena setelah itu baru pindahkan tahu dan ala kita tiriskan ke dalam mangkuk pencampuran berukuran sedang, jo kita sisihkan. Berikutnya cincangan halus bawang bombay, jamur kering, jabang putih. Kita haluskan dengan blender Dun Sarang Padanga atau food processor ya untuk menghaluskan hingga menjadi cincangan yang halus. Jika potongan bawang bombay dan jamur terlalu gadang, bakso ko tidak akan menyatu. Jadi buat sekitar mungkin gitu Dun Sarang Padanga. Kemudian tambahkan bawang bombay, cincang, bawang putih, dan jamur ke dalam mangkok yang berisi tahu tasabuy. Selanjutnya tambahkan bumbu lada hitam, kemudian garam, kecap asin, aduk sadola bahan hingga tercampur rata. Selanjutnya di Sarang Padanga bantu adonan menjadi bola-bola seukuran 2 sampai 5 sendok makan. Kemudian kita gulirkan perlahan di antara telapak tangan. Sesudah itu letakkan bola-bola daging di atas loyang yang ala kita siapkan. Terakhir panggang bakso selama total 20 menit. Jangan lupa balik di tengah waktu pemanggangan di Sarang Padanga. Jadi setelah bakso tacalia alah matang atau alah masak bana, keluarkan dari oven dan kita sisihkan di Sarang Padanga. Nah, untuk saus pedasnya kita pertama kita buang dulu bagian tengah tomat yo, lalu masukkan tomat ke dalam blender. Jus 1 sendok makan air, blender hingga tomat ko menjadi bubur halus. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak sayur ke dalam wajan. Jo api ketek. Setelah minyak panas, goreng cabe selama 2 menit. Selanjutnya masukkan tomat dan ala kita blender. Masak tomat dan ala di blender tasabuy hingga warnanya menjadi merah tua. Berikutnya masukkan kecap asin. Masak selama 2 menit, tambahkan tepung maizena. Dan ala kita larutkan tadi, aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan bola-bola adonan ke dalam wajan, jo masak selama 5 menit lain di Sarang Padanga. Jadi aduk secara teratur agar bola-bola adonan tasabuy ko tabalut yo sadolanyo jo saus pedas. Dan langkah terakhir, angkat adonan ala matang, jo taburi jo daun bawang, dan baru kita sajikan jo nasi atau mie rebus
atau dengan sayuran tumis juga bisa kita nikmati di sarapanannya. Dan seperti ya, resep masakan lainnya, biar kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

0: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
4: Masuk.
5: Selamat pagi, Bu.
4: Siang, Mas. Jam berapa ini?
5: Jam 10, Bu.
4: Terus?
5: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
4: Mau apa?
5: Wawancara kerja, Bu.
4: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
5: Jam 8.
4: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
5: Loh, kok sama ayam?
4: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut balik di sarang padangnya berbagi informasi seputaran resep masakan. Iko ada telur ceplok balado, bumbu kari dan sarang padangnya. Jadi bahan-bahan yang harus kita sediakan ada tentunya telur ayam dan sarang padangnya untuk beberapa butir. Kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabe kerit yang merah, 1 buah tomat, kemudian 1 sendok teh bumbu kari, itu opsional. Secukupnya garam, micin, gula, jeruk lada, kemudian 100 ml air. Juga secukupnya minyak goreng sama bawang goreng untuk taburan dun sana padanya. Cara membuatnya, kita panaskan dulu minyak, ceplok telur 1 per 1. Juga kita sisihkan di piring. Kemudian blender bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, juga menggunakan minyak atau ikut minyak ya, tambah air di sarang padangnya. Kemudian setelah bumbu halus ke lata blender, baru kita tumis di sarang padangnya sampai wangi. Masukkan bumbu kari, garam, micin, lada, gula pasir, juga air. Aduk. Lalu masukkan telur dan ala kita ceplok awal tadi di sarang padangnya. Masak sampai bumbu ini meresap. Nah setelah matang, angke dan taburkan jauh bawang goreng secukupnya dan sarang padangnya. Simple, itu bisa dibilang menu akhir bulan yang mungkin bisa dicoba untuk para-para bunda, para-para ama-ama yang kini kok bingung apa sih nangka dimasak. Itu simple banget. Menu akhir bulan bisa dicoba dan sana pandangnya ya. Dan tentunya informasi terakhir kita di Lemak Taraso pada hari ke dan sana pandangnya. Dan berikut di jam sabale kita akan berbagi informasi seputaran UMKM.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sara parangadina sumber daya aya jobina konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan tambahan dana transfer ke daerah untuk penanganan sungai nanta dampak bencana. Normalisasi sungai yang menjadi salah satu langkah mendesak untuk mengembalikan kapasitas tampung juga mengurangi resiko banjir susulan. Kepala Dinas Sumber Daya Air Jobina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Rifda Suryani mengatakan, penanganan sungai nanta dampak bencana ala di data sejak awal jadi tentukan berdasarkan tingkat urgensinya. Titina dinilai paling berisiko akan menjadi prioritas ketika anggaran tambahan TKD mulai digunakan. Rifda menjalankan pulau, sejumlah sungai mengalami sedimentasi cukup tinggi akibat bencana hidrometeorologi sehingga kapasitas tampung aliran sungai menjadi berkurang. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir balik ketika terjadi curah hujan tinggi jo peningkatan debit air. Informasi selanjutnya dun sana pandangan Forum Kelompok Siaga Bencana atau FKSB Kota Padang tarima pakue edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Hingga kini relawan FKSB alam memberikan edukasi sosialisasi jo simulasi kebencanaan di ratusan sekolah sekaligus menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken menegaskan komitmen untuk terus membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat melalui jaringan relawan yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan. FKSB secara rutin memberikan edukasi, sosialisasi hingga simulasi kebencanaan sebagai upaya menekan risiko korban saat bencana tak jadi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanang Pandanga, kita kini akan berbagi informasi seputaran UMKM untuk di sana pernah bisa sampai ke jam 12 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita akan berbagi informasi dulu, kita kaca lagu dari Fristy Novella, Saki Jodenai Sananco Orang.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Kore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.
4: Kompat RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sanang Padaga usaha mikro KT Jo Menengah atau UMKM Kota Roh menunjukkan new peran strategis sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital serta perluasan akses pasar. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah pun taruh mendorong UMKM Ko agar naik kelas melalui kemudahan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, jo transformasi digital dan sarana pandangnya. Jadi berbagai program pembinaan taruh dilakukan untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM. Selain pelatihan kewirausahaan, pelaku usaha juga didorong ya, Dusara Padang memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR kepada pembayaran digital hingga pemasaran melalui platform daring. Dalam kata Sabu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas juga memperluas jangkauan pasar produk lokal. Sepertinya informasi lainnya Dusara Padang, Beko kita akan berbagi informasinya balik, tapi setelah nan berikut.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
1: Kok belum coba jadi kok bicara begitu?
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanga. Fenomena itu hampir dialami ya sadola pebisnis nam punya program reseller. Jadi grup WA penuh semangat di minggu pertama lalu perlahan sunyi karena tidak ada sistem dan menjaga mitra tetap aktif setelah euforia awal reda gitu dengan sarang pandangnya. Nyelewat kelas bangun pasukan penjualan membuat reseller Joe Affiliate yo tidak hanya daftar tapi betul-betul jualan. Dusar Pandanga akan beraja strategi komisi dan pembinaan reseller yang membuat mitra tetap semangai berjualan dalam jangka panjang bukan cuma di bulan pertama bergabung di Sana Pandanga. Dan tentunya di Sana Pandanga bagian penting untuk menjadi pebisnis nan lancar nan sukses adalah strategi mempertahankan mitra terbaik. Jadi daripada kita merekrut reseller baru untuk menutupi dan kalua, klasiko mengajarkan bahasa cara kita menjaga reseller ko berprestasi agar betah dan terus berkontribusi pada omset bisnis kita dun sarang pandanga. Padahal biaya merekrut jauh melatih reseller baru tu jauh lebih gadang ya dibandingkan mempertahankan dan alah tabukti aktif jualannya. Jadi jauh sistem pembinaan nantape kita bisa memangkas biaya akuisisi mitra sekaligus menjaga performa penjualan tetap stabil setiap bulannya kita dun sarang pandanga ya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari detik.com dan informasi terakhir kita di kesempatan gini kau dun sarang pandanga. Tapi sebelum Riri pamit kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang. Tapi sebelum Iko kita akan beralih dulu dun sarang pandanga. Berdagangkan sebuah fitur budaya dan kini ko kita akan putarkan nama judul Sile Harimau.
1: Sahabat budaya, Sile Minangkabau atau dalam bahasa Indonesia disebut Silat Minangkabau adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau Sumatera Barat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Orang Minang memanfaatkan halaman surau untuk berlatih sile, sehingga anak muda Minang selalu dekat dengan surau. Karena sile pada hakikatnya bukan hanya persoalan bela diri, tetapi juga menghindarkan generasi muda dari pengaruh lingkungan luar yang bersifat negatif dan mendekatkan diri pada agama. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Minangkabau, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat yang didasarkan atau ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan hadis. Ada banyak aliran sile yang berkembang di ranah Minang. Di antaranya adalah sile tuo, sile harimau, sile lintau, sile sitarala, sile pau, sile sungai patai, sile luncua, sile gulo-gulo tare, sile barua, sile kumango, dan sile ulu ambe. Dari sekian banyak jenis silat yang berasal dari Minangkabau, silat harimau merupakan aliran yang paling menonjol karena memiliki gerakan menyerupai harimau. Ada mitos yang mengatakan jika pesilat menguasai aliran satu ini, maka mereka akan berubah wujud menjadi harimau. Salah satu guru atau tua sile yang mengajarkan aliran ini adalah Datuk Marijo Lelo dari Perguruan Silat Kota Padang, Sumatera Barat.
2: Silat harimau ini dia memang agak berbeda dengan silat-silat yang ada ya. Kebetulan silat harimau ini dulunya di Minangkabau diajarkan kepada orang-orang tertentu. Dia banyak berpola bermain tengah bawah, tetapi dia itu banyak melakukan gerakan yang tidak lazim. Artinya dia akan menghantam daerah yang mematikan di tubuh lawan, menghalalkan segala cara, misalnya dia hajar daerah kemaluan, hulu hati, mata, dan kuping. Dan mematah itu kita adalah mematah langsung. Itu kita pergunakan kalau kita dalam keadaan terdesak.
1: Mereka yang mempelajari silat harimau dididik terlebih dulu untuk memantapkan hati dan pikiran mereka agar makna dan pengertian mengenai silat harimau sendiri tidak salah jalan. Salah seorang anggota perguruan silat harimau di Minangkabau, Mahendra, 35 tahun, mengatakan bahwa ia belajar dan mengembangkan silat harimau ini karena tertarik dengan filosofi dari silat tersebut.
3: Saya yang paling berkesan sekali yang saya suka mengenai silat harimau Minang ini filosofinya. Filosofi, dengan filosofi itu kita akan menuju jalan yang lebih baik dengan kata-kata di sebalik filosofi itu. Bukan saja bersilat, karena salah satu filosofinya mengatakan lahir bertemu dengan kawan dan batin mencari Tuhan.
1: Silat di Minangkabau berasal dari daerah Pariangan Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada masa inilah aliran silat harimau pertama kali diramu. Dan tentang perkembangan silat harimau ini di masa sekarang juga diprakarsai oleh Datuk Marejo Lelo.
2: Saya mengembangkan silat harimau Minangkabau yaitu dengan cara saya berprinsip silat ini harus bisa diterima oleh kalangan semua pihak. Dari itu saya menjanjikan jurus-jurus silatnya itu adalah saya sesuaikan, karena ada prinsip dari Minangkabau. Alam takambang jadi guru, lima bumi dipijak, di sinar langit dijunjung. Dalam artinya, saya harus bisa menyesuaikan dimanapun lingkungan saya berada. Jadi artinya jurus-jurus itu akan saya sesuaikan. Jurus silat harimau, jurus harimau itu penyesuaiannya misalnya saya lewat media, lewat film, lewat gym, dan lain-lain.
1: Sifat merantau masyarakat Minangkabau membuat silat Minangkabau tersebar di seluruh dunia. Pada masa dulunya, para perantau ini memiliki bekal yang cukup kemanapun mereka pergi. Mereka selalu membuka perguruan atau sasaran silat di daerah rantau. Mereka biasanya melebur dan mengajarkan silat tersebut kepada masyarakat sekitar. Nah, inilah yang membuat silat Minangkabau menjadi berkembang, khususnya silat harimau.

0: tradisionalnya.
1: Seni bela diri silat saat ini kurang diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Bapak Bu Asri. Beliau adalah Kepala Taman Budaya Kota Padang yang berupaya untuk memasukkan silat dalam kurikulum sekolah atau ekstrakurikuler wajib di sekolah agar silat ini tidak hilang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
2: Ya, kita sekarang melalui pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi bagaimana memasukkan silat ini ke dalam kurikulum, apakah kokurikuler ya, atau setiap pelajaran olahraga ada pelajaran silat di dalamnya. Ini upaya kita, dan mungkin kita menunggu, tapi harus ada upaya aktif mendekati pemegang-pemegang kekuasaan itu kan. Ini sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten kota seperti Agam, ketika Pak Fauzi jadi wali kota Padang juga dimasukkan silat ini ke dalam kokurikuler, bahkan diperintahkan semua sekolah memakai pakaian olahraga itu pakaian silat. Nah, ini kan ada upaya ini kan. Nah, sekarang di Agam sudah dimasukkan, kemudian Tanah Datar juga memasukkan itu sebagai kokurikulernya. Kita harapkan semua kabupaten kota itu bergerak untuk memajukan silat sebagai budaya kita. Kita tidak anti terhadap olahraga asing, tapi alangkah baiknya diperkenalkan lebih dahulu dengan budaya kita. Karena silat ini dilihat dari berbagai sisi, tidak kalah juga. Seperti kemarin kita lihat kan pertandingan silat yang untuk kategori seni itu, tunggal ganda regu itu di Asian Games kan, di samping itu diperoleh oleh Indonesia secara keseluruhan, tampilannya juga bagus kan. Dan sekarang yang menggembirakan itu, silat sudah mulai dilirik oleh Hollywood untuk menjadi bagian dalam film-film yang dikembangkan. Cina udah duluan, Jepang udah duluan, kita terlambat ya, tapi biar terlambat daripada tidak ada sama sekali ya, better late than never ya.
1: Silat harimau tidak mudah diturunkan ke sembarang orang. Hal ini berakibat sulitnya regenerasi pesilat harimau yang menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau. Latihan yang dilakukan para pesilat, khususnya silat harimau, memerlukan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menguasainya. Walaupun sulit, silat harimau termasuk kebudayaan daerah Sumatera Barat yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Demikian, saya Ana untuk Pro 4 RRI. Terima kasih dan sampai jumpa.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanapadaga sampai di Siko dulu perjumpaan kita di Rana Minang Pagi Josi yang yo untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026 dan beko Dun Sanapadaga akan dikawani bersama Uda Ari sampai ke jam 8:00 Indonesia Barat. Jadi tetap selalu bersama kami Taruh Dun Sanapadaga di 92,4 MHz.

0: Sumatera Barat. Kabasakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sona Padanga Warisan Budaya Banilai Tinggi Baliak menemukan momentum kebangkitannya di era modern. Kerajinan tenun legendaris asal Koto Gadang dan kini ko bertransformasi menjadi komoditas fashion Jokria Ultra Eksklusif. Melalui sinergi strategis bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, jo para pelaku UMKM lokal, kerajinan Koto Gadang didorong naik kelas, jo memadukan keaslian, tradisi, strategi branding, produk premium, bernilai 5 juta rupiah serta pemanfaatan teknologi digital jo mesin presisi tinggi. Langkah berani ko diambil bukan sekedar untuk memperluas pasar, melainkan untuk meneguhkan posisi Koto Gadang sebagai simbol kemewahan warisan Nusantara yang eksklusif. Informasi selanjutnya di Sana Padanga, pemerintah Kota Padang memastikan persiapan peringatan Hari Jadi Kota ke-357 hampir rampung. Tonika masyarakat disuguhkan beragam atraksi baru dan akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 10 Agustus nan katibo. Wali Kota Padang Fadli Amram mengungkapkan berbagai agenda ala disiapkan di HJK untuk memberikan pengalaman babedo bagi masyarakat. Iko sekaligus memperkuat promosi Kota Padang sebagai destinasi wisata jo kuliner. Fadli jo menjelaskan salah satu kegiatan baru yang menjadi daya tarik pada HJK tahun Iko adalah Padang Gastronomy Market. Selain itu, rangkaian acara jo diisi jo seminar pendidikan serato makan pajamban yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Berita dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, selamat malam, selamat siang. Dusun Abadaga, sarang badari, wabali abali, mengawankan Dusun Abadaga untuk hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan kita akan bersama-sama sampai jam 6 sore beko. Kini kita di saat jam mana musik, saat musik kita akan putarkan lagu-lagu Minang dan Ranca untuk mengawankan siang Dusana. Informasi azan zuhur untuk warga para sekitar hari kemasuk di jam 2 balik lebih ya 29 menit waktu Indonesia Barat. Jadi berikut itu akan kumandangkan azan zuhur. Mulah mungkin ikolah waktunya untuk istirahat. Sabarangga mungkin akan cari-cari makan siang atau mau istirahat dulu. Jenuh sama karajo lah setengah hari. Ha, istirahat dulu dengar lagu di prompe dulu deh. Energi terkumpul balik, beko jam 1 siang siap balik untuk bakar.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
5: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelaina, lagu anggit tepade, tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
13: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
12: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan

0: Lu ngomong, kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya, ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari Rido Ronan di Duri Teraga Kawan. Terima kasih, berikut jam 3 balik kita akan mendengarkan, mengikuti program Suara Budaya Nusantara. Dan kini ko awak akan bergabung jo RRI Jakarta dan RRI Kupang. Temanya Dusun Loba Mora, Komunitas Penjaga Budaya NTT. Pukul jam 3 balik waktu Indonesia Barat. Sama penyiarnya dari Jakarta itu ada Jo Aditya, dan dari Kupang ada Jen Anggriani. Nah, jam 2 baru balik ke awak di perempat RRI Padang Melayu Nusa Barat. Sebelum itu masih ada beberapa informasi dan kita putar. Sampai siang dulu terus selama masih bersama kami perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tab sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahwa sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposan.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Teman kita hari ini adalah Perempat Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang enggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, masih semangat aja soalnya si. Memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Ya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Perempat siang ini di studio Perempat.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketemu sedikit ya untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jenan, para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Asterus Flomora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT.
3: Iya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku,
3: buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada dan buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasaran untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu. Seperti yang kami tulis di sini, kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen, satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketempunya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flomamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu.
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa, dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga lapangan pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya?
4: Ya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga, dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu.
3: Iya, betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya? Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu Kasepanaya Kabupaten. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak, usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar,
3: Kak. Ya, berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya, tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
3: Sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Baik, dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya. Kajian ya. Apa nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar. Gimana? Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja. Kajo, seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Gitu. Harus sebagai iya, Kak Jun. Jadi selain-selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan ya. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Iya, sekarang benar. Mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Okay. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perompat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Iya. Boleh ya, telepon di 0380833499 itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
3: Bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, ya Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh, ini ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih, tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya, sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya, dari Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu Ria. Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Floba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang,
3: Cikgu. Ya. Memang kalau Dusun Floba Mora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke. Okay.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam
2: Cikgu.
3: Kasa Kupang, Nalaya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian yang desa bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak Jen?
2: Dari YouTube ya. Ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, ya, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil. Itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama selamat siang Kak Jen ya. Mm-mm.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oh, oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Oh. Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa
5: itu
1: aja gitu
5: datang,
1: ya?
5: Sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya menjawab ya Kak Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
4: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaannya menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kajen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flomora, Facebooknya juga Dusun Flomora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flomora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flomora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ya, ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo.
1: Bali,
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi, sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita.

0: terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
1: Keren sekali ya, luar biasa.
2: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, apa namanya, Kak Sadam?
0: Pertama kali kami adakan tahun... Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
2: Oh, kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap, untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
0: berdiri di Kota Kupang.
2: Oke, okay, siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamelinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
0: Apa katanya Kak Jo ya?
2: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
0: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
2: Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
0: benar.
2: Yang dewasa juga ada.
0: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
2: Oke, mantap ya.
0: Seperti itu.
2: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flomora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk sendiri, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
0: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kus Penagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
2: Okay,
0: jadi datang dari berbagai, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flomora.
2: Jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flomora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
0: benar.
2: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flomora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
1: Iya, sudah ada yang bergabung.
2: Boleh,
1: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya.
3: Kak Jane.
1: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
1: Iya.
3: Dengan Bang Sadam, tapi selamat siang, dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Waalaikumsalam Bang Leman.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu sebenarnya komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
2: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengarnya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi, Kak Sadam.
0: Iya, jadi Dusun Flomora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa

0: Itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Eman ya. Nah, ini Kak Jen sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flabomora katanya. Gimana? Yeah.
0: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Oh, itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerjasama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca, budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
0: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di Jurnal Sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung. Betul. Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini. Nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih
1: Bang Jo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayaknya juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Sumatera Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih saat memasak. Selain untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam bawang putih bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan jantung, menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan segudang manfaat lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengunyah siungnya mentah-mentah. Justru dalam kondisi paling segarnya lah, nutrisi dalam bawang putih bisa bekerja secara optimal.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Samparang mau balik-balik di Rompat RI di Padang, terkita Lasima Rompat RI Jakarta dan Kupang di Suara Budaya Nusantara. Dan kini kita udah di program informasi kesehatan, jadi kita akan berbagi info kesehatan untuk lulusan nak kasadonyo dan masih standby, siko santai menikmati sambil bakar ajo. Kini ada informasi tentang alergi. Jadi banyak menderita alergi ko, baru kondisinya bisa hilang sepadonyo seiring bertambahnya usia. Sebagian orang pun merasakan gejalanya berkurang setelah lama menghindari pemicu alergi. Jadi melansir dari laman Mayo Clinic, lulusan Padang, alergi ko tidak setaruhnya bisa cegak, tidak selalu bisa cegak secara permanen di setiap orang. Karena memang sebagian kasus membaik, tapi banyak pula yang sifatnya kronis dan membutuhkan pengendalian jangka panjang. Alergi ko terjadi ketika sistem kekebalan tubuh awak salah menganalisa tertentu sebagai ancaman, dan risiko memicu pembentukan antibodi imunoglobulin E atau IgE yang memicu reaksi alergi. Reaksi ko menyebabkan pelepasan histamin yang menimbulkan gatal, ruam, bisa basin-basin wak, sampai sesak. Dan respon ko adalah responan bisa bertahan lama karena memang melibatkan memori sistem kekebalan tubuh. Dan risiko membuat istilah remisi atau alergi terkendali lebih acok dipakai dibandingkan cegak total. Jadi istilahnya kalau alergi itu tidak bisa sembuh total, tidak bisa cegak total, tapi lebih acok dikenal jo remisi. Meski demikian, usaha perangkat penderita alergi itu tetap bisa menjalani yang namanya aktivitas sehari-hari secara normal. Pengendalian alergi dilakukan melalui beberapa metode sesuai kondisi setiap pasien, dan penanganannya meliputi menghindari alergen atau sumber alerginya, antihistamin, kortikosteroid, sampai imunoterapi. Yang dilakukan magih peparan alergen secara bertahap di bawah pengawasan tenaga medis, dan terapiku bertujuan meningkatkan toleransi badan awak terhadap zat pemicu alergi. Nah, beberapa jenis alergi makanan di anak-anak bisa membaik seiringnya pertambahan usia. Usaha penengah kondisiku didukung hasil penelitian Natural Course of IgE Mediated Food Allergy in Children. Gitu. Jadi perjalanan alergi setiap orang tuh bisa berbeda, itu usaha penengah, sesuai jenis alergi dan respon sistem kekebalan tubuh. Jadi karena itu konsultasi tenaga medis diperlukan untuk menentukan penanganan tepat. Oke, wah, nikmati lagu selanjutnya dulu sampai hari putakan. Lagu dari Ali Beko. Ali kamu bagi informasi balik ya untuk program informasi budaya hidup sehat. Jadi emang so besokan budaya hidup sehat biar wak aman tentram sampai tua ya kan. Iku ada nggak kayak menjadi saksi dari Ali spesial untuk dusun aksadonya masih bosok perempat dari

0: Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan, dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Romat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terus apa orangnya kebiasaan menatap layar handphone atau gawai terlalu lama tanpa jeda, itu akan bisa memicu gangguan kesehatan mata dan serius. Fenomena itu memicu penurunan frekuensi berkedip sehingga menyebabkan lapisan layar mata menguap labiah capek. Nah, ketika awak beraktivitas di muka layar HP, frekuensi berkedip manusia itu tidak sadar kurang sampai bahkan 50%. Tekor risiko membuat permukaan kornea mata menjadi kering, terasa padih dan mengalami iritasi kemerahan. Nah, gejala awal yang ngaco muncul usaha penangga adalah sensasi ganjal serupa dokasia di dalam rongga mata. Sudah tuh kelihatan

pun akan menjadi kabuah secara tiba-tiba kibai lapisan yang maton dan indah marato. Nah, kalau kondisi mata karyang kotor dibiarkan, kornea mata akan berisiko mengalami luka atau infeksi permanen. Kualitas penglihatan awak akan menjadi menurun secara signifikan dan mengganggu produktivitas dalam menjalankan aktivitas harian. Untuk mencegah masalah kulit sama pandangan, terapkan aturan 20 detik dengan memandang jarak jauh secara teratur. Awak harus bisa mengalihkan pandangan dari layar handphone satio 20 mini ke objek berjarak 6 meter. Jadi jangan dipandang taruh bantuan ni. Rencana pi kuma, baca lihat sih taruh kuma. Ah, jadi bantu itu. Jadi alihkan per 20 detik secara teratur. Langkah ko akan membantu merelaksasikan otot ciliaris mato serta merangsang balik produksi lapisan layar mato secara alami. Terapun bisa memakai UB tetes mata dusun laparangan sebagai pelembab kalau memang harus bakar aja di ruangan yang ber-AC. Jadi mato nak karyang tu kan. Nah, jadi mulai dari kini mulai awak peduli ke kesehatan indera penglihatan di tengah tingginya penggunaan teknologi digital harian. Kebiasaan menjaga kelembapan mato akan melindungi awak dari risiko kerusakan kornea secara jangka panjang. Gitu dong, senapan enggak. Mulai kini lah jam 5.52, informasi terakhir kita di program Budaya Hidup Sehat. Baik, di jam 5 balik kita akan beralih informasi program bagai di program Dendang Dangdut. Jadi kita akan putarkan lagu-lagu dangdut spesial untuk Sunaka Sadonyo jelang sore menuju waktu selesai aktivitas dusana aksadonyo. Kalau masih ada pekerjaan masih bisa dikajak satu jaman kurang lebih lah dak. Nah, sudah tuh pulang-pulang ya kan. Sambil menikmati lagu-lagu yang kita putar di siku.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Padang, suara budaya.

0: Podcast Waktu Indonesia Barat.
1: Selama-lama peringatan Hari Anak Nasional KMP22 di Sumatera Barat dirayakan jauh kegiatan festival anak di halaman Istana Gubernuran Sumatera Barat Kepatang. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Sumbar, Helin Sri Diani mengatakan festival anak sebagai momentum basamu memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 sampai balik tentang perlindungan anak. Beralih ke informasi kedua, pohon harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman gubernur pagi tadi. Hiasan di muka suci bukan sekedar dekorasi, melainkan media untuk anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan nantinya dirangkum dalam deklarasi suara anak Indonesia. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adilah, mengatakan pohon harapan ko rutin dihadirkan setiap peringatan hari anak karena mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, bahkan hingga pembangunan di Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sheila pada Putri, versi dangdut dari lagu Arsli Desi Ranasari. Selanjutnya pendengar, melanjutkan kiprah suksesnya di Belantika Musik Dangdut Indonesia, Shelfie Emma resmi meluncurkan single Kampe Baleh berjudul Sampaikan Rindu di tanggal 21 Juli 2026. Karya Kolayah sebagai kolaborasi bersama rekan perjuangannya di Lida 2008 Baleh, yaitu Yendri Hudami atau Yendri Lida, di bawah naungan label rekaman 3D Entertainment dan manajemen Stream Entertainment. Lagu ini bisa dinikmati di berbagai platform digital, dan selama proses pengerjaan, Yendri Hutami turun langsung mengarahkan rekaman demi mengawal menyampaikan pesan emosional dari lagu tersebut. Beliau mengagih apresiasi tinggi terhadap profesionalitas dan penghayatan Selfie ketika mengeksekusi vokal. Menariknya, konsep visual video musik lagu kemurni berawal dari ide kreatif Selfie Emma sendiri. Nyanyi asal Sopeng tersebut mengusulkan narasi seorang putri yang menyimpan rasa rindu dalam ke sang pangeran. Akhirnya berlangsunglah proses syuting di salah satu destinasi wisata berarsitektur kastil Eropa di Bandung untuk memperkuai nuansa dongeng. Pengambilan gambar dilakukan dari pagi sampai malam supaya relevan jo potongan lirik lagu tersebut. Itu dia lagu baru Selfie Emma, single Kampe Balehnyo berjudul Sampaikan Rindu. Tuh, tunggu masuk di prom PR di Padang deh, bisa dosa dari request lagunya kan. Oke, kini mau ke Selfie Emma, bukan Kak Bermano dulu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
3: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
2: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
3: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
2: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
3: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
2: Iya, baik, Pak.
4: Pol 4 RRI Padang.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Budaya Sumatera Barat bersama orang kan dari gaul kalau aku kaya berani andai ya kan boleh dia beli aja Jokarno segala sesuatu itu datangnya dari mimpi kalau kita punya mimpi kita punya usaha untuk mewujudkan ya kan yang pasti kini lah di jam 5 balik 43 milik waktu Indonesia Barat beko di jam 5 balik lebih 51 milik waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan nasar untuk warga Padang dan sekitarnya jadi barangkali buliah kalau Allah mulai lega karajo siap-siap untuk salat asar dulu tentunya untuk warga muslim kan tapi sebelum itu hari masih bisa sempat putarkan lagu dangdut cek lagi sebelum kita ke azan mikro siap perang ya kalau tadi kita punya gaul judulnya kalau aku kaya nah kini awak ke diva dangdut Indonesia cek lo deh aduh Bunda Rita Sugiarto judulnya terima kalah lagu seru kalau Bunda Rita wah, jangan diragukan jarang agama Malaysia itu jarang ada suaranya mulai kita langsung dengarkan saja Rita Sugiarto ku terima kalah spesial untuk adus anak sadonya dan masih basam perempat RRI Padang suara budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dosa perangkat pemerintah Kabupaten Darmas Raya Tarim Pacape penyaluran berbagai program bantuan sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sampai pertengahan 2026, sejumlah bantuan telah disalurkan. Mulai dari irigasi, pompanisasi, alat dan mesin pertanian, benih hortikultura sampai benih padi. Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh bantuan yang diterima petani yobana-bana dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya keberhasilan pelaksanaan program akan menjadi dasar untuk mengusulkan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat. Anissa menjelaskan sepanjang 2026 penyaluran bantuan pertanian telah memasuki tahap kampe. Bantuan yang telah diagih meliputi pembangunan irigasi tersier, pompanisasi, alsintan, benih hortikultura, sarto benih padi. Dusun Perangkat, ratusan atlet mengikuti seleksi terbuka bola voli se-Kabupaten Darmas Raya dalam rangka persiapan menjelang ikutsertaan dalam pekan olahraga provinsi atau Porprov Sumatera Barat pagi tadi. Tim penilai seleksi terbuka voli Kabupaten Darmas Raya, Edi Pramono KRRI, mengatakan jumlah peserta yang ikui seleksi terbuka di dua tampe, yaitu dua putra di lapangan Citra Dharma Blok A Piruko, diikuti lebih dari 50 atlet. Sementara itu di lapangan Regel seberang Piruko Koto Baru diikuti atlet putri sebanyak ampe puluh peserta. Jadi menyampaikan para atlet dan mengikuti seleksi terbuka ko berasal dari sejumlah klub voli yang ada, maupun atlet mandiri yang tanpa klub di Kabupaten Darmas Raya. Dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi ko, Piruko juga akan dipilih masing-masing ampe balai atlet untuk putra dan ampe balai atlet untuk putri yang akan memperkuat tim voli indoor Darmas Raya. Selain itu tim pun memilih ampe pasangan atlet voli pantai dan untuk kategori putra dan dua pasangan untuk kategori putri.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Obat dari di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bisa berangalah zaman nambaleh labiah tujuh mini waktu Indonesia Barat. Kini awak ada di program Dedang Dangdut. Bisa request selalu yang lah di list dan tiga kita sampaikan sudah tu. Nah, sama dengan tinggal pilih lagu dangdut ananka dikutakan untuk dun sana kasadonyo. Jadi silakan kita akan terima langsung saja. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Dendang dangdut.
1: Bagoyang kita, Andi,
0: bagoyang
1: anakku ganteng.
0: Iya, Mami. Gimana,
1: iya,
0: Mami?
1: Kemarin malam dapat terakhir. Sekarang pertama.
0: Wah, iya, mantap dong, Mami.
1: Iya. Iya.
0: Rezeki.
1: Itu kalau rezeki ya, kalau rezeki terakhir.
0: Iya, ini rezeki enggak kemana ya, Mi?
1: Ya rezeki nak kemana deh.
0: Oke deh. Ini Mami mau yang mana nih Mi? Hari sebutin ya lagunya ya.
1: Iya bagus deh.
0: Oke Mi, ada Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta. Ada Novi Ayla, Cinta Aku Karena Allah. Kemudian ada Pergi Tanpa Pesan, Arafik, Rana Rani, Masyarakat Cinta, Terpesona, Sri Devi, Wulan Merindu, Cici Faramida, Meleleh Bahagia, Kacang Lupa Kulitnya, Revina, Al apa nih? Alvira. Nah, mau yang mana Mi?
1: Cici Pramida aja lah.
0: Cici Pramida aja ya Mi, Wulan Merindu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yes. Siap Mi. Salam salam Mi buat siapa?
1: Kami sehat kan?
0: Alhamdulillah. Ya. Mami gimana, salam sehat juga?
1: Untuk Andi dulu ya, okay, doanya
0: Mami.
1: Ya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu Andinya.
0: Amin Mami.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga salam untuk Uda Hendra di Batu Sangkar. JJ di Kuala Lumpur.
0: Okay.
1: Ica di Bone. Mama Ica, Mama Najwa. Ada juga Pak Nur Tanjung, ada Ibu Nur, ada juga Diana di Teluk Hitam, Nana di Balimbing, ada juga Aldi Tanjung, ada juga Jomblo Lebay, ada juga Roni Jamba di Tabing, ada juga untuk Eli Tanjung, udah Uni Moni, untuk semuanya aja.
0: Buat semuanya Jami. Okay,
1: buat semuanya aja ya. Sip. Kita ada satu tinggal tuh.
0: Siapa tuh?
1: Putri Marunggi.
0: Oh iya, Putri Marunggi di Pariaman.
1: Siapa?
0: Ya. Di Pariaman.
1: Oh, siap,
0: lupa Andi.
1: Lihat Pak, lihat pun.
0: Juwita Parsel.
1: Di Parsel.
0: Iya.
1: Benar-benar
0: nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, itu aja lah semuanya aja yang mendengar pada hari ini kita salamin ya.
0: Oke, nama Mami siapa Mami?
1: Ada juga itu anak Fitro.
0: Fitro, iya.
1: Nah, ada Fitro. Oh iya, ini ada salam dari apa Enti? Bintil mata Mami Enti.
0: Oh iya.
1: Apa tuh dari
0: siapa Mami?
1: Malam.
0: Siapa Mami?
1: Katanya salam salam untuk Ari katanya.
0: Dari?
1: Marin.
0: Oh Marin, oh iya. Salam iya, balik iya, ya Mi. Iya. Salam balik ya
1: salam,
0: Mi.
1: Iya.
0: Buat Marin.
1: Kembali salamnya ya. Mami,
0: iya.
1: Katanya gitu iya.
0: Nah, dikembalin lagi salamnya.
1: Ya, semuanya ya udah disampaikan salamnya. Nggak bintil
0: iya.
1: Mata Mami lagi dong.
0: Iya bener Mi. Oke deh Mami.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama
1: ganteng Mami Nyandi.
0: Yo Imami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mami Queen di Mega Permai. Apa lagu Cici Faramida? Ditunggu ya Mi. Halo.
2: Halo.
0: Dedang Dangdut selamat sore.
2: Sore ri, lagu yang itu.
0: Lagu yang itu. Sehat
2: lagu
0: Om. Iya. Om Tommy kan?
2: Iya ri.
0: Nah, jadi lagu yang itu nama lagu Om Tommy.
2: Yang pertama tadi ini.
0: Kacang Lupa Kulitnya.
2: Saya pun pada mau
0: tanya. Oh, apa Sisa Cinta Ona Sutra?
2: Oh iya.
0: Ah, jadi oke Om Tommy. Salam-salam Om Tommy.
2: Ya, salam para motor untuk hari dulu.
0: Terima kasih banyak Om Tommy.
2: Salam bertugas. Sehat keluarga.
0: Amin.
2: Nah, surat untuk Mbak Yul. Ayul jana Ulan. Nana ya Nana Adik Om.
0: Oke.
2: Okay. Sudah tu Pak Nur. Aruni Jamba. Aruni Karno.
0: Okay.
2: Atas sidang tu untuk kakak Om ya, Ajo Piala.
0: Untuk Ajo Piala cie jadi.
2: Terima kasih
0: nih. Oke Om Tommy, sama-sama ditunggu lagu Om Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry untuk Om Tommy di Pagai. Telepon ke Tigo sebelum bawa break. Atau pop. Halo, selamat sore. Dangdangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Yul.
3: Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu Mbak Yul.
3: Iya. Yeah.
0: Sama apa Mbak Yul bagoyang?
3: Sama apa ya?
0: Apa ya?
3: Kayaknya enak, kayak cemilan yang bergoyang mulutnya.
0: Iya ya, kayak makan nih. Enggak apa-apa Mbak Yul. Kalau bergoyang mulutnya biar banyak makan makin sehat kan.
3: Enggak juga lah kalau banyak enggak sehat lah.
0: Kalau banyak makan enggak sehat ya? Tergantung makanannya enggak juga ya.
3: Tadi kan yang dibilang kan bergoyang. Kalau bergoyang tuh lagi makan cemilan, makan nasi belum.
0: Oh iya, makan cemilan jangan banyak-banyak Mbak Yul, nanti sakit.
3: Sikit-sikit cuma.
0: Oh sikit-sikit. Oh iya, enak juga kalau sikit.
3: Orang
0: ya.
3: Orang Medan bilang sikit-sikit cuman.
0: Sikit-sikit, gak banyaknya ya?
3: Enggak, gak banyak.
0: Banyaknya. Yang mana nih Mbak Yul?
3: Ayo belum dengar, baru ngidupin radio, langsung bisa masuk lagi.
0: Wah, luar biasa. Yang masih ada nih Caka, Cintai Aku Karena Allah, Novi Aila. Kemudian Pergi Tanpa Pesan, Arafik.
3: Ya, aku suka itulah, Cintai Karena Allah.
0: Mantap, oke Mbak. Salam Mbak Yul.
3: Salam buat Ari sekeluarga, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin,
3: tambah rasa.
0: Amin.
3: Kalau lagi sehat kan bisa Mbak Kure, Ari.
0: Iya Mbak Yul, kalau sakit.
3: Kalau sakit gimana, mau Mbak Kure?
0: Mbak Bobo ada di rumah.
3: Salam Bundokin tadi.
0: Oke.
3: Sultan Ludo sekeluarga di Taruko.
0: Iya Mbak Yul.
3: Ada Pak Buyang Tapai, Pak Buyang Paibo.
0: Oke.
3: Ada Putra Kelok Sembilan sama emaknya, Pak Roni Caniago sama Putri Sikumbang. Terus siapa lagi hari? Ada Diana di Tunggul Hitam, Mica di Bonet, Bang Cut sama Medi Aceh, Tajudin di Minahasa, ada juga Uda Jazz di Kuala Lumpur, ada Uni Monik, siapa lagi ya, ada Anna, Nana. Semoga cepat sembuh ya Nana, dan lancar operasinya.
0: Amin.
3: Terus buat semuanya aja tanpa terkecuali, Pak Nur tuh gak lupa, aku Raja Kaci juga. Makasih Ari.
0: Sama-sama Bayu.
3: Pokoknya disalamin buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Betul.
3: Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mbak Yul. Lah Tigo penelpon langsung saja wak break deh. Nah, Beko bis Tigo lagu. Beliau wak ke telepon balik silakan.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampak payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sama mereka Bali awak terima telepon untuk sore hariku di Denang Nandut selamat sore.
1: Selamat sore bagoyang gitu, dan di bagoyang gitu.
0: Iya, bagoyang gitu Jo.
1: Iya.
0: Oke Jo. Iyo, batuh Jo.
1: Apa lagu Re?
0: Lagu Aduh Ampe Tinggal ke Jo. Arafik pergi tanpa pesan.
1: Dajo perlu cie ya.
0: Ah cie jadi. Aja pilih si cie berarti ko.
1: Ya.
0: Nan mana Jo Rana Rani masih adakah cinta?
1: Rana Rani je lah.
0: Rana Rani.
1: Siap saya.
0: Jadi. Salam Jo le.
1: Salam Jo Rani. Jo Rani. Salam Jo.
0: Jo Ari.
1: Ari. Iya. Kami bertugas.
0: Okey Jo masih.
1: Ibu Yul. Huni Teniago. Pergi temui, pergi sampai. Uyang Paibo, Mama Bijua, Ulan, Diana, Bapak Nur, Ibu Nur, Ibu Eli, Atomi di Pagai.
0: Atomi di Pagai.
1: Pagai di Pagai Batam.
0: Ya.
1: Kalau dawa ke Batam nomor emang.
0: Batam ya? Padahal mentawai aja ya? Oke, itu Jo. Oke, itu Jo. Jadi, oke Jo. Sama-sama Jo. Selamat sore untuk Jo Piala di Piaman aja. Jadi diputar lagu Jo Beko di Jo. Yang apa? Judul lagu Jo, Masih Adakah Cinta? Rana Rani aja. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sore Pak Nur.
2: Di hari.
0: Iya Pak Nur, lemas masuk Pak Nur kiranya.
2: Alhamdulillah. Dari tadinya tak mungkin ke dah kan.
0: Telepon kan tempek cek lele Pak Nur ya.
2: Iya. Biasa kan ada jeko dah kan.
0: Biasa Pak Nur di 08 Sabale nak.
2: Iya.
0: Kok pandar masuk di 8124 stompek mah.
2: Iya, dia dan masuk kan?
0: Iya. Tidak satu jalan ke rumah, Pak Nur ya?
2: Iya.
0: Oke, Pak Nur, Pak Nur mau ini di putaran mah, Pak Nur?
2: Ana tinggal ya, Di.
0: Aduh, pergi tanpa pesan, Arafik.
2: Itu selari.
0: Jadi.
2: Si Anu siap nyanyi tuh?
0: Si Arafik, Pak Nur.
2: Arafik ya.
0: Arafik.
2: Karena mau waktu menonton dia tentu 70 berat.
0: Iya, kan
2: 78 tak salah.
0: Iya, kalau Arafik kan di film kan lagunya Pak Nur.
2: Iya, apa penonton di Padang Teater itu.
0: Oh, iya.
2: Yang mana datang kan?
0: Oh, iya Pak Nur.
2: Iya.
0: Berkunjung sekali. Belum
2: putanya dulu.
0: Oh, mantap. Lalamu mana Pak Nur?
2: Iya, sekitar tahun 78 tak salam.
0: Alun lagi ya rilis itu.
2: Pak, waktu Padang Teater masih ramai hari.
0: Iya, masih rancak dulu tuh Pak Nur ya.
2: Iya,
0: betul. Oke lah Pak Nur. Wiko santai aku tangan lagu Pak Nur tuh.
2: Salamnya untuk hari dulu sekeluarga kan.
0: Jadi masih banyak Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin.
2: Anak menjadi anak saleha.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Nggak jadi cuti dari.
0: Alun ya Pak Nur mungkin awal Agustus Pak Nur.
2: Iya.
0: Nangguang.
2: Ya masuk hari ya. Campur kena jadi cuti hari.
0: Mana nangguang Pak Nur? Biar jadwal rancak kan.
2: Terima gaji lu nak.
0: Mau gaji lu. Terus buat cuti ya Pak Nur ya.
2: Aku satu untuk nak masuk tadi saya siap hari tu.
0: Mami Queen, ada Om Tommy, ada Mbak Yul, ada Jo Piala.
2: Ya untuk nak masuk tadi kan?
0: Ya untuk masuk tadi itu. Satu
2: terima kasih nak menyalaminya.
0: Jadi
2: sudah tu untuk Yulmi di Mega Permanimo, Nana, Sri Wulandari, Mbak Yul di Tunggutak, Mbak Yul dia nu kan di Rubuk Lintah, sudah tu Bunda Nur di Simpang Kia, Sri Wulandari. Citro, Uni Morning, sudah tu Ajo Piala tadi ya.
0: Iya, Ajo Piala.
2: Sudah tu Dajer dia sedih di Batu Sangka. Sudah tu Purajo Kacik, Mahdin Sampono, Putra Kelok Sembilan, okay. Roni Seniago, Roni Jambak, Aldi Tanjuang, Uyun Tanjuang, Bujang Tarusan. Akan saya doa saya lari. Bekut tak terputar lagu gua.
0: Jadi, okey Pak Nur.
2: Terima kasih, Ri.
0: Terima kasih sama-sama Pak Nur.
2: Bekut malam siapa, Ri?
0: Tak salah, Ri. Gini, Ri, Pak Nur. Selasa, Senin, Pak Nur. 27, apa? Bang Adit? Maut ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah jam 6 balik sampai pelampe. Kita ketunya memutarkan lagu Masih Adakah Cinta Rana-rana-rani ko spesial untuk ya tadi Ajo Pialanan suku. Sudah itu beko lagu dari Pak Nur Cie, Pergi Tanpa Pesan.

0: iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Apakah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Suasana pandangan Festival Anak Sumatera Barat 2026 yang digelar di halaman Istana Gubernuran tidak hanya menjadi bagian ajang kreativiti dan partisipasi anak, tapi membuka peluang usaha untuk pelaku usaha mikro kecil. Sejumlah pedagang memanfaatkan keramaian pengunjung di kawasan Festival Anak Sumbar untuk memasarkan berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, sampai perlengkapan sederhana. Salah seorang pedagang makanan, Ria, mengaku untuk pertama kalinya mengikuti Festival Anak Sumbar yang menyesuaikan produk yang dijual sesuai karakter pengunjung. Selain menjual jamu dan keripik pisang, Inyo Juo pun menjual minuman yang lebih diminati anak-anak. Ria mengatakan selama ini produk jamunya dipasarkan lewat minimarket, pesanan pelanggan, bazar, bahkan kegiatan Car Free Day. Dan menurutnya, mengikuti berbagai kegiatan masyarakat menjadi salah satu cara memperluas jangkauan pemasaran produk. Beralih ke kabar kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi membuka seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumbar periode 2026-2031. Pendaftaran dilakukan secara daring lewat sistem informasi manajemen zakat atau SIMZAT Kementerian Agama mulai 5 Baleh sampai 29 Juli 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Edi Dharma mengatakan seleksi itu bertujuan mengisi 5 posisi pimpinan Basnas Sumbar untuk masa bakti 2026-2031. Proses seleksi dilakukan terbuka supaya memiliki kesempatan yang sama bagi masyarakat dan memenuhi syarat untuk berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Ya, halo.
6: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
5: Jam berapa toh, Mbak?
6: Jam 9 loh ini.
5: Jam 9?
6: Ya.
5: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
7: Rifki,
5: kemana?
7: Las, wes, mending di kantin gue, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, ayo.
7: Wes lah, yuk.
8: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
7: Yolah.
8: Paling-paling nongkrong di kantin.
7: Ngerti, wae.
8: Ya, yuk, lanjut nongkrong yuk.
7: Saiki.
8: Iyalah, nyore sambil ngopi.
7: Ya, wes lah, mumpung masih muda.
8: Mantap.
6: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
5: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
6: Nge-game sampai pagi.
5: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
6: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
9: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Pro 4 RRI Padang.

0: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Ko4 RRI Padang. Suara budaya.

104 dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Usa parangga, ginilah jam 7 balik 42. Lupo magi informasi C terus anak sadonyo di Kuliang Nagari ado destinasi wisata alam nanaco menjadi pilihan untuk melepeh pane utamanya di akhir pekan. Jadi kalau ingin mencari suasana baru tapi ndak di Sumatera Barat doh, iko ada wisata alam gua yang bisa menjadi pilihan antapai. Nah, salah satunya wisata Goa Gerogok yang menjadi primadona baru di wilayah Kampung Engkuni Pasek, Kabupaten Kutai Barat. Jisiko wisatawan bisa melakukan susur sungai sambil menikmati keindahan goa nan punyo. Aliran sungai menembus belahan batu di dalamnya. Dan alur sungai di objek wisata alamku dikabarkan punyo trek yang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di DI Yogyakarta. Waktu kunjungan terbaik ke Goa Kudus Samparanga direkomendasi setelah makan siang, tapinya jam 3 sore. Tiket masuknya adalah sekitar Rp10.000 lah, serta tambahan biaya untuk menikmati fasilitas susur sungai. Nah, mahal kan? Dan pengunjung atau wisatawan tak perlu khawatir tak kaya akses menuju lokasi Goa. Sumardi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat mengatakan dan memastikan seluruh akses termasuk jalan adalah dibenahi demi kenyamanan. Di sisi lain, Kabupaten Biak Numfor di Papua pun punya destinasi wisata alam Nantasurua bernama Goa Serumi. Nama Serumiko diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti apakah ada orang atau pencarian. Itu artinya. Dan Goa Serumiko punya daya tarik dan tidak kalah Pulau Jo destinasi goa lainnya. Di dalamnya ada air tawar yang bisa dipakai wisatawan untuk menyelam. Selain untuk cave diving, pengelola menyebutkan ada pulau beberapa peralatan untuk dipakai pengunjung untuk menikmati wisata nan di situ. Dan untuk Goa Serumiko, tiket masuknya hanya Rp20.000 saja, namun biaya kualun tak masuk retribusi parkir kendaraan. Jadi kalau memang sudah pernah ada agenda, atau memang ada rezeki, atau memang ada jodoh ke daerah namanya kah Kutai Barat, bisa mampir ke Goa Gerongok namanya, atau mampir ke Kabupaten Biak Numfor di Papua, bisa mampir ke Goa Serumi. Itu urusan apa nangga. Kini jam 7 balik sampai 5 lah, waktunya harus pamit dari DC hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Terima kasih urusan penangga. Informasi untuk azan zuhur hari ke masuk di jam 8 balik lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Biko kita bergabung jam 1 mendengarkan pagi Al-Quran Iman Rohani dan azan maghrib untuk warga padang sekitar nyari pamit. Habis ko dusana akan dikawankan jo Uda Adit sampai jam 2 balik malam. Ado dua lagu lai dusana aksadonyo dan beberapa informasi dan kalewai. Sampai sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung

0: patung Amogak Pasar. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
6: Alhamdulillah, pia. Pia. Oh, sabar lu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di menukan rialku ke rupiah, ha?
5: Jadi mak ka money changer, wak yo.
6: Mangga lo harus ke money changer banap.
5: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
6: Mangga lo awak ka mama enggaan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sial.
5: Iyo tulu tuh, mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dan Senat Pandangan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan cuk kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar Kapatang. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumbar indah hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi momentum pula memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 AP2KB Provinsi Sumbar, Herlin Sridiani, mengatakan Festival Anak di Sumbar sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

0: Dun sana padanya. Riset kolaboratif Universitas Negeri Padang Basamo Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan transformasi digital mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM lebih dari 20%. Riset itu dilakukan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi percepatan ekonomi digital pasca pandemi. Riset dipimpin tim peneliti Riset Kolaborasi Indonesia RKIUNP, nanti diri atas Dr. Yasdinul Huda, Dr. Rino Dr. Zul Afdal dan Dr. Randa Armida S. Penelitian melibatkan 90 pelaku UMKM dan 10 pengelola BUMNAK dari wilayah Kota Payakumbuh, Kabupaten Liabuluh Kota dan Kabupaten Agam.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat berin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul "Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah". Kehidupan terus berputar, ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa Semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. Bagi kita orang yang beriman, cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas tanpa mengeluh serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan, karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang terus semangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, tepat pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sa napandanga, Bupati Pasaman Barat Hilianto mendorong Goes Sarumpun Sakato menjadi agenda tahunan daerah sesudah kegiatan itu diikuti lebih dari 1.000 peserta. Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat, Riau dan Jambi, dan berkumpul di Negari Lingkuang Awe Bandarajo, Kecamatan Pasaman. Yulianto mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan Goes Sarumpun Sakato indah sekedar menjadi ajang olahraga. Kegiatan itu menjadi wadah memperarik silaturahmi pulau antar komunitas sepeda lintas daerah sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat. Beliau menilai gadangnya partisipasi peserta dan dampak positif kegiatan menjadi alasan kuat supaya Goes Sarumpun Sakato dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

dan sanak pandangnya, Karate Brimob Sumber mencatat prestasi membanggakan pada kejuaraan Karate Jam Gadang Inkanas Sumatera 2026.

5 atlet dan mewakili Dojo Satuan Brimob Polda Sumatera Barat sukses membawa pulang 5 medali dari nomor kumite setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan. Seluruh atlet nan turun batandiang berhasil menyumbangkan medali sehingga mangke namo Dojo Sat Brimob Polda Sumbar di tingkat regional. Dari total 5 atlet yang tampil, kontingen Karate Brimob Sumbar mengoleksi 2 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. 2 medali emas diraih de Bribda M. Farhan Al-Amin dan Bribda Abel Maulana Syahputra. Sementara itu, Bribda Adnan Diaultah mempersembahkan 1 medali perak. Adapun 2 medali perunggu berasal dari Bribda Yuda Adrian Pratama dan Bribda Alif Raja Absa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempadar di Padang, Zoro Budaya, Sumatera Barat, Bayi Edun, Senap Dengar. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam di sana kiniko. Salape beraktivitas tadi dari pagi sampai petang hari nanti di Desa Padang ya. Yalah dun sana Padang ya, mudah-mudahan saja kehadiran Perempadar di Padang dan sama di sana di istirahat malamku bisa batu-batu memberikan kesegaran ya dan memberikan kenyamanan turun sana mulai bagi turun sana nan kebetulan dalam beraktivitas tadi mungkin ada hal-hal mengganjal di pikiran di hati enak bawa pulang mudah-mudahan kehadiran kami bisa mengurai seluruhnya dan melepaskan tekanan beban pikiran tuh dari turun sana malam kini ya. Yalah turun sana padanya sesudah tadi satu jam kita di segmen Berkah Sanjo dan Salat Barangan dan berisi konten-konten islami, baik itu pengajian, ceramah, dan lagu-lagu islami. Mudah-mudahan saja jo menambah kedamaian hati dan sana, menambah ketenangan pikiran dalam menikmati sisa waktu untuk mahatu hari kini ko sampai di sana istirahat ke malam ya. Iyalah dengan sana pandangnya sesudah tadi lagu-lagu islami kini kita akan menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen pesona etnis Nusantara ya. Dan mudah-mudahan saja lagu ko kita bisa meningkatkan rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa Indonesia kudus pandangnya. Ya, karena dalam lagu akan tersimpan nilai-nilai budaya sebuah daerah, ya. Oke, dengan sana padangnya, sesudah tadi kita buka rangkaian lagu-lagu lagu-lagu daerah Nusantara Kojo, sebuah lagu dari Bangka Belitung, berjudul Pangkal Pinang, Kota Kemenangan. Berikut kita beralih ke lagu dari daerah Lombok nan bajidul anak rantauan ya. Barangkali artinya anak rantau dan sebagainya ya. Tapi tulisannya anak rantauan gitu ya. Yalah dengan selamat datang di mana saja berada. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bakpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarategu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Satu lagu dari daerah Jambi dan Sumatera Tengah. Berjudul Masjid Seribu Tiang ya. Nah, bicara tentang Jambi ke Nusa Tengah, tradisi suku Jambi merupakan warisan budaya tak benda dan menyimpan filosofi hidup, nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Provinsi Jambi. Nah, sebagai bumi Melayu, jauh sejarah panjang kerajaan Melayu kuno di Batanghari, Jambi tidak hanya kayo akan alam, akan tapi memiliki puluh khazanah adat istiadat dan sangat beragam dan syarat maknanya. Setiap upacara adat, ritual dan kearifan lokal dan dilestarikan hingga hariko menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam dan sang pencipta. Kekayaan budaya Jambi ko lahir dari keberagaman etnis dan menghuni provinsi itu. Selain suku Melayu Jambi sebagai kelompok utama, terdapat pula suku Kerinci, suku Batin, suku Pengulu, suku Anak Dalam atau Kubu, suku Bajau, dan suku Pindah. Nah, setiap kelompok ko berkontribusi dalam membantu mozaik tradisi masyarakat Jambi dan begitu warna-warni dan selabranga ya. Dari ritual pertanian hingga upacara dauri duit, seluruhnya menggambarkan kehidupan masyarakat Jambi dan panuah jo simbol dan perhormatan terhadap leluhurnya. Informasi ko kami kutip dari portal bpsdm.jambiprov.go.id. Jadilah dun sarap orangnya, tadi informasi saya tentang tradisi budaya di Jambi, tentang kebersamaan dan kolaborasi serta akulturasi yang terjadi di Jambi, yang terbawa suku di Jambi, ya, dan harmonisasi yang terjadi selama itu. Yalah dun sarap orangnya, kalau gitu kita ke Flores, dun sarap orangnya dari Jambi, kita tabang ke Flores, Nusa Tenggara Timur, jo lagu berjudul Aloka Pola. Selamat malam dan selamat menikmati.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله أكبر.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal.

0: jemaat-Mu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tangan-Mu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Ibadang Sarawak Budaya Sumatera Barat ya. Dan sanak pendengar selamat malam dan terima kasih dan sanak masih tata bersama kami hingga saat kini ko jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ya. Dan sanak pendengar ya, sesudah tadi kita jo rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ya. Tentunya kini kita ke Bapak lihat ke rangkaian lagu-lagu Pop Minang dan sanak pendengar sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat beko ya. Nah, namun sabalun kita menikmati balik rangkaian lagu-lagu Pop Minang ko dun sana berenga, tentunya kita akan menikmati dulu atau mengikuti dulu sebuah drama legenda ya dari salah satu daerah di Nusantara ko tentunya Nusantara ya. Dan mudah-mudahan jo drama legenda itu dun sana bisa mendapatkan nilai-nilai ya kebangsaan, dapatkan nilai-nilai hikmah-hikmah ataupun jo pembelajaran di dalamnya sehingga menambah rasa persatuan kita, rasa persaudaraan kita sa bangsa Indonesia ke sebenarnya ya. Yalah, dun sana palingnya kalau baik itu dun sana kita akan lanjutkan atau kita dengarkan drama legenda ko dun sana palingnya di malam nanko. Sebuah drama legenda berjudul Legenda Ikan Aye Chania ya. Yalah, dan selamat datang dari Sudirman Dolo Padang mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu kala, di sungai air jernih Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terjadilah suatu peristiwa misteri. Anak manusia berubah wujud menjadi ikan. Peristiwa ini menjadi cerita dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Kemudian dikenal dengan legenda ikan sakti air jernih sampai sekarang. Nah, beginilah ceritanya. Legenda ikan sakti air jernih dalam Sandiwara Radio, persembahan RRI Padang.
1: Sepertinya tempat pemukiman kita ini sudah terasa penuh, Sultan. Ya, setiap tahun penduduk bertambah jumlahnya. Lahan pertanian sudah tidak ada lagi yang bisa digarap. Sementara penduduk butuh makan.
2: Benar, Datuk. Itu yang dirasakan penduduk desa sekarang. Persediaan beras tidak memadai lagi.
1: Iya, karena itulah, Sultan. Mau tidak mau, sebagian penduduk harus pindah ke tempat yang baru. Dan sebagian penduduk sudah bersedia pindah.
2: Tapi pindah kemana, Datuk?
1: Iya, itu yang harus dicari. Apakah Sultan bersedia memimpin mereka mencari daerah rantau?
2: Bersedia? Bersedia, Datuk. Demi kelangsungan hidup warga desa kita.
1: Ya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Segeralah berangkat mencari pemukiman yang baru, yang subur lagi. Sudah ada 22 kelompok yang bersedia berangkat.
2: Baik, Datuk. Besok pagi saya akan memimpin mereka.
1: Bagus, bagus. Ya, semoga cepat ditemukan pemukiman baru yang subur. Dan bawa tenaga muda yang banyak, ya.
0: Yang muda-muda itu perlu dibawa. Karena apa? Karena tau madang di hulu, babuah babu ngobalun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun.
2: Lai, bundo.
0: Begitu lebih baik.

berangkatlah rombongan menuju daerah rantau mencari tanah yang subur. Maka yang dicari pun ditemukan. Mereka segera bekerja membuka hutan, bakal dibuat sawah dan ladang serta tempat tinggal. Tengah mereka sibuk bekerja, bergemalah suara aneh yang mengejutkan semua orang yang ada di situ.

0: Dan sembarangan menebas dan membabat hutan. Kami telah dulu di sini. Jangan mengganggu kami.
1: Suara siapa itu?
2: Hei, jangan hanya tunjukkan suaramu saja. Kami datang ke sini ingin membuka pemukiman baru. Di tempat kami yang lama sudah penuh sesak.
0: Itu urusan kalian. Carilah tempat lain. Masih luas daerah lain yang bisa kalian jadikan daerah rantau, tempat pemukiman, tempat bertani. Jangan di sini.
3: Hah, bagaimana ini? Apa kita harus mencari tempat yang baru?
1: Tidak, jangan takut. Kita sudah berhari-hari mencari tanah yang bagus ini. Dan kita tidak akan pergi dari sini. Tempat ini bagus dan subur. Ada sungai, pertanda persediaan air sangat banyak.
3: Bagaimana dengan suara itu?
1: Ah, suara itu sudah tidak ada lagi. Mari, kita lanjutkan pekerjaan kita.
0: Tidak bisa. Ini negeri kami. Wilayah jin yang telah dulu bermukim di sini.
1: Wahai kaum jin yang menguasai negeri ini, kami membutuhkan tempat ini untuk pemukiman dan untuk membuka sawah juga ladang. Kami ingin hidup di sini. Karena itu biarkanlah kami.
0: Baiklah, kalau begitu keinginan kalian. Asal kalian mau membuat perjanjian dengan kaum jin, maka kita bisa hidup berdampingan.
1: Baiklah, perjanjian seperti apa yang kalian maksudkan?
0: Setiap kali kalian hendak menebang pohon kayu, baik untuk membuat rumah atau untuk keperluan apa saja, kalian harus melemparkan serpihan kayu pertama ke tempat di mana kayu itu rebah. Paham?
1: Itu syarat yang mudah bagi kaum kami, hai kaum jin. Baiklah, tapi kenapa kami harus melemparkan serpihan kayu pertama ke tempat di mana pohon akan rebah?
0: Itu isyarat kepada anak-anak jin agar mereka tidak tertimpa pohon.
1: Baiklah, kami terima persyaratan kaum jin. Jadi, mulai sekarang kami sudah bebas menempati wilayah ini, bukan?
0: Asal kalian menepati janji yang telah disetujui ini. Kalau tidak, maka keturunan kalian akan memakan kerak-kerak lumut. Tempatnya tidak di udara dan tidak di darat.

Setelah perjanjian itu disepakati, maka para transmigran ini kembali bekerja keras bahu-membahu membuat pemukiman baru. Ada kelompok yang membangun rumah, ada yang menggarap sawah ladang, juga ada yang membuat kandang ternak. Mereka akan hidup lebih makmur di sini.

0: Tidak sia-sia usaha kita, Datuk. Berkat kerja keras kita, membuka tanah pemukiman ini, kita jadi hidup sejahtera. Panen pertama kita, luar biasa, Datuk.
1: Iya, ya itulah hasilnya berkat keyakinan dan kerja keras kita. Sangat patut kita syukuri. Oh ya, Sutan.
0: Iya.
1: Kita perlu membangun sebuah tempat untuk pertemuan. Nanti gedung ini kita jadikan sebagai balai pertemuan.
0: Wah, bagus itu, Datuk. Jadi, apapun permasalahan ataupun informasi yang perlu disampaikan kepada penduduk dapat berkumpul di balai desa ini nantinya.
1: Iya, iya. Ini gunanya untuk kemajuan desa kita juga. Selaku kepala adat, saya percayakan kepada Sutan untuk memimpin pembangunannya.
0: Baik, Datuk. Besok pagi kami akan segera mulai bekerja.

0: Lelah juga kita mencari pohon kayu, bakal tonggak balai desa.
1: Iya, Sultan. Saya hampir tidak sanggup lagi untuk terus berjalan.
0: Nah, ini dia. Kita menemukan pohon-pohon yang besar.
1: Kita segera tebang saja, supaya kerja kita cepat selesai. Ayo, kita mulai tebang.
0: Apa kita tidak mengaso dulu?
1: Tidak perlu, Sultan. Segera saja. Tenaga cukup kuat untuk bekerja.

Pohon kayu pun mulai ditebang. Walaupun mereka dalam keadaan lelah, semangat untuk bekerja tetap tinggi. Namun mereka lupa perjanjian dengan bangsa jin, memberi aba-aba sebelum pohon direbahkan. Maka banyak anak-anak jin yang menjadi korban karena kelalaian ini. Bangsa jin pun sangat marah, mengakibatkan bumi digoncang oleh bangsa jin. Terjadi gempa mengguncang desa mereka. Sejak saat itu, hubungan dengan bangsa jin tidak lagi harmonis.

0: mencuri anakku. Oh, anakku di mana kau, Nak?
1: Nando, ada apa? Kenapa kau menangis?
0: Anak kita, Sultan. Anak kita tiba-tiba hilang, Sultan.
1: Mustahil. Lihat di luar.
0: Sudah, Sultan. Bukankah anak kita belum bisa berjalan? Umurnya saja baru beberapa bulan.
1: Kau benar, istriku. Itu artinya anak kita telah dicuri.
0: Iya, lalu siapa yang mencurinya? Siapa yang mencuri anakku? Anakku.
1: Sabarlah, istriku. Sebentar lagi malam. Di luar pun akan kelam. Bersabarlah, ya. Besok kita akan cari anak kita.
0: Tidak, kita harus mencarinya sekarang. Kita tanyai tetangga kita. Ayo.
1: Iya, baiklah.

kemana-mana, sang anak tidak ditemukan. Akhirnya, karena kelelahan, istri Sutan pulang ke rumah dan tertidur. Pada suatu malam dalam tidurnya, Nando bermimpi ada suara yang memberitahukan agar memanggil anaknya di sungai dengan membawa beras kuning. Setelah terbangun, maka disampaikan perihal mimpi ini kepada suaminya.

0: Sultan, aku bermimpi ada suara yang memberitahukan carilah anda kita di sungai dengan memanggilnya sambil membawa beras kuning.
1: Apa? Hal yang mustahil, Nando. Sudahlah, kita sudah berhari-hari mencarinya. Ini sudah takdir. Kita harus merelakan anak kita itu.
0: Mana bisa, Sultan? Saya sangat rindu kepadanya. Saya ingin mendekapnya ke dada saya, Sultan.
1: Saya mengerti. Saya harus ke sana mencari anak kita.
0: Anakku! Anakku! Oh, anakku! Ternyata telah berubah wujud menjadi ikan. Anakku!
1: Sekarang aku mengerti. Ini semua kutukan dari jin, Nando. Sewaktu kita menebang pohon kayu untuk pembangunan balai desa, kita lupa melaksanakan persyaratannya. Ya, akibatnya bangsa jin sangat marah. Jin suka mengganggu karena hubungan dengan jin sudah rusak.
0: Jadi, anak kita mendapatkan kutukan karena melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan jin.
1: Begitulah istriku, dan ini takdir kita. Mau tidak mau ya, kita harus merelakannya.
0: Kalian para penebang, kalian yang bersalah, anakku yang menjadi korban. Tidak, anakku! Anakku!

Demikianlah peristiwa misteri yang terjadi di zaman nenek moyang kita pada zaman dahulu kala. Hikmah dari kejadian ini mengajarkan kepada kita jangan mudah berjanji. Legenda ikan sakti air jernih telah menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Ikan-ikan itu sudah berkembang biak dan besar-besar serta jinak pula. Anda ingin berkunjung ke sini? Datanglah ke Tabe Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Masih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Riri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
4: Ya, Dun Sana Penanggal di mana saja berada, selamat malam dan terima kasih Dun Sana masih bersama kami Pro 4 RRI Padang, baik melalui 92,4 MHz ataupun di aplikasi RRI Digital serato di live streaming ya. RI.co.id di malam nanko. Malah dun sana pandangnya kita lah balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang. Tentunya sana pandangnya sesudah sebelumnya kita jual lagu Nusantara dan lah dun sana simak dua buah lagu yang ada pertama nan kami hadirkan dari Yona, kami Lintar Morgan jual lagu Cangguang Kehilangan. Kemudian ada lagu pula dari Yona Irma, Jari Flida, Auto Travel Padang Pekanbaru. Nah, Auto Travel Padang Pekanbaru masuk pula ya nah. Nah, dun sana panangnya kita akan lanjut jauh rangkaian lagu Pak Minang tentunya sampai ke jam 9. Sebelum kita langkah balik ke acara salam balik kita di malam nanko ya. Yalah, kalau begitu kita lanjutkan lagu-lagu pop Minang Kudus Abang Aka, sebuah lagu dari Fira Adina bersama Ramon Pemenan ya untuk hiburan dun sana di malam nanko, bukan tak cinta.

Perumpat dari Padang Surah Budaya Sumatera Barat ya. Dan salah pendengar baru saja Iqbal Mahesa dalam Badayuang Surang Tiri. Mampu kita ke jam 20 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Kini kode salah pendengar ya. Yalah dun salah pendengar sebelum kita ke cek atau dua lagu berikutnya. Sebelum selamat jawab ke dun salah pendengar ya. Ada sebuah informasi dari Basnas Kota Sumatera Barat dun salah pendengar. Kami bacakan ya. Pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi adalah sebagai berikut. Pengumuman seleksi tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus 2026. Dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026 ya. Dan catatannya dun sana pendengar, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos di nomor 0852-747611 atau Al Fajri SHIMHI di 0822-8422-4943. Baik, dulu sana pandangnya jam 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Kini kau dulu sana pandangnya dan selanjutnya sebuah lagu dari Fanny Tursdila dengan Ko Indah lagi.

0: Ramadan di Padang, seluruh budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat datang, selamat malam, dan selamat menikmati istirahat malam di sana ya. Nah, untuk menyempurnakan istirahat dan selamat malam di malam hari nanti, kita baku cindan, bahas silaturahmi, berinteraksi tentunya di 812414 ataupun di 0816609240 yang pasti dalam acara Salam Bajawe. Ini ada selamat tengah ya. Yalah, ada selamat tengah. Nampaknya ladonan kawaga buang. Kalau begitu langsung sajalah buat terima di salah satu telepon kita dulu. Ya nak, cek buat terima di. Ya, buat terima lah dulu di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Mbak Yul.
1: Iyo Mandu.
0: Mbak, apa kabar etek ini kok?
1: Etek lagi sehat.
0: Lagi sehat ya. Lala. Karena
1: etek tuh Mbak Ali sehat.
0: Alhamdulillah, lagi sehat mana kok teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lala mau lo nak sebut etek di udah rogo.
1: Masuk apa kue payah lo?
0: Lala.
1: Laris manis.
0: Ande, citu nak.
1: Lala rabu-rabu tidak kerapik lo.
0: Ande, tu kok lun kersaki mau teh?
1: Pun ada sakit.
0: Iya, pertama langsung lepik ya. Syukurlah. Okeylah, tiap aku lagi segi saya tek.
1: Alhamdulillah segi banaku.
0: Syukur alhamdulillah. Ayolah.
1: Semoga sana awak segi kesadonya dah tek saya doh. Sana kesadonya segi juga.
0: Batu tek, batu banaku.
1: Kau tek saya enggak
0: loh. Iya, kau tek saya segi lain dah tu tek sudah masuk tadi.
1: Aku tek saya masuk tadi.
0: Dado termasuk tato lah telah gusok lah.
1: Ayo tu, terus ulang kali.
0: Iyo lah.
1: Bosan orang mendengar.
0: Ayo lah teh, ala gue teh ni teh.
1: Sampai kini alun jo.
0: Ah, alun jo.
1: Yo, siapa hayati?
0: Alun jo.
1: Kapan kawin? Ah, sampai kini alun jo.
0: Oh, bilo kawin kok.
1: Tidak tapi lagu nak petang sampai kini bila kawin yo sampai.
0: Yeah.
1: Ah, nang kini ku indak.
0: Ale.
1: Sampai kini alun jo.
0: Itu lo lagunya.
1: Yo.
0: Sampai kini alun jo. Sampai kini alunnya iyo dong.
1: Iyo aduh. Jadi papan tu ditanya kapan kawin. Iyo. Alun jaleh le dong.
0: Alun jaleh le ya sampai kini.
1: Aduh. Sampai kini alun lagi.
0: Pada ikut aja, Wek. Sudah rayo, ya.
1: Sudah rayo.
0: Cuma rayo,
1: nak. Aku tagi janji diurang, Beko.
0: Enggak kan bisa aja, Wek. Mati rayo bilon, no. Nyeleh, lai. Antah rayo bisu, antah rayo haji, antah rayo dobitri.
1: Rayo
0: itu
1: banyak,
0: lah. Rayo banyak. Apa itu? Iyalah, siaran ke bahasa Ruketek.
1: Pertama ko mandu ko dulu ko.
0: Ah, makasih.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah rezeki.
0: Amin ya.
1: Ada pek je lah rezeki sana ambo tu.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Ah, sultan mundo di tarum ko yang lagi bergoyang-goyang.
0: Lepa goyang. Lepa bergoyangnya nak pantanang sekaki le nak ada goyang kaki le. Bab nyo. Nyo pijak sele mah.
1: Mungkin iyo,
0: nak
1: goyang
0: ni sendiri. Nah, tangan nak goyang lah ya.
1: Ba'a ya, tapi cari tu rotok dagang kau ba'a nya suku mana tu.
0: Iyo.
1: Habis tu, kau lah sutan ngodoh rotok dagang
0: iyo. Minta lah. Masalah kau menjawab tanya orang lah gua sampai kini alun.
1: Sampai kini alun jua lah. Atu Pak Roni Chaniago. Kamu putri si kumbangnya, putra kelok sembilan sama emanya.
0: Yep.
1: Yang di Mentawai nak lupa pulo do.
0: Om Tommy ya.
1: Terus aduh yang kakaknya.
0: Oh iya, Ajo Palang Lawe.
1: Ajo Pialah.
0: Ajo Palang Lawe.
1: Ajo Palang Lawe.
0: Iya.
1: Atau Peter, siapa Peter yang dia po?
0: Om Peter.
1: Ah,
0: Om Peter.
1: Jangan di Minahasa, tak lupa dong.
0: Masa siapa tu?
1: Tajudin.
0: Oh, Tajudin.
1: Nah. Acok lo monitor ini, acok lo gabungnya.
0: Ayo, salam kenal lah buat tuh, Bang Tajudin ya.
1: Tajudin, dingin asa. Yang di Kuala Lumpur, ada Buda Jazz.
0: Yup.
1: Bu Zur. Aha. Ada Unian Cak tuh di Tunggul Hitam.
0: Iya, ini pelayanan Cak tuh.
1: Undin. Atu Ica di Bone.
0: Yup.
1: Yang di Aceh tuh, Cik Ipa Mame.
0: Iya,
1: Mbak Kala Kerbang itu. Atu Pak Buyang Tapai, Jomano Haranya.
0: Mbak Buyang Tapai, ya.
1: Ya, Le Bonur, Bunda Queen, Mama Aurel.
0: Yup.
1: Terus ya lah ya, nyo kalau dia pokok ndak takkan ada besok kalau lah sudah deh si anu ndak disalami si itu ndak disalami. Nah, pokoknya dibungki kameh sih ke sadonya.
0: Atuh.
1: Dibungki kameh sih.
0: Jengi lubang sih.
1: Sadonya disalam itu.
0: Jadi
1: ya. Ah, itu lah jaweknya tuh alun juo lah.
0: Alun juo lah. Pakai sampai kini lo tuh.
1: Angkuraju kaci, ndak lupa angkuraju kaci. Pak Nur.
0: Ya.
1: Ah, Bu Nur. Bunda Queen.
0: Ya i.
1: Bu Zur.
0: Jadi.
1: Ah Nana, semoga gimana Nana udah dioperasi belum? Semoga lancar operasinya.
0: Amin. Nah,
1: semoga
0: amin.
1: Sehat selalu Nana.
0: Iya.
1: Assalamualaikum untuk kasadonya.
0: Iya.
1: Makasih Mando.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yul. Teh Yul di Lubuk Lintah Lembaga Buang ya. Di Selamat Jaweko. Kalau begitu kita beralih lah ke telepon berikutnya Lena. Di 0816. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muti.
0: Selamat malam Dabuyang. Ha. Ba candu malam kok.
2: Ha. Alhamdulillah Muti. Ya. Sehat-sehat saja.
0: Sehat-sehat ya. Ha. Dolar les ya lo nak.
2: Alhamdulillah Muti. Ya.
0: Itu nampak. Yo,
2: sore berjalan dek cerel lo Muti.
0: Atuh. Ah.
2: Kalau rajin lah. Menelepon katona lah.
0: Iya.
2: Ampe. Dua tiga ampe.
0: Iya. Ampe. Dua tiga ampe ya.
2: Iya. Kadang orang kan lalai ini yo.
0: Itulah.
2: Bawa kan mengadu.
0: Iya mana ya. Jadi ada kalau masalah itu tu eh. Ambo ada cerita cek.
2: Ya.
0: Jadi ada kawan ambo kok. Ya kan? Cik kawan. Nyo dua kau. Ambo kawan ambo ada mereka ngecek. Atuh. Jadi Tuhan tu kan berjanji manggil sakiwa. Cik kan itu?
2: Iya.
0: Ambo bencana kau menuntut kali ya pula cik. Tuhan kan anak kau kan ku sabuk ke cik kan? Ya Tuhan. Mana janjimu? Kan ikut lah kau. Tu cik kawan. Kecik kawan ambo kau.
2: Ambo pandi anu ya.
0: Anda agak cik kawan ambo kau. Baik. Kini ambo sen jawek lu dia bekor Tuhan jawek kau ambo sen jawek lu cik.
2: Ambo pandi anu ya.
0: Yo. Aja kecik kawan kau. Jangan kan ke Tuhan le ambo sen jawek gampang jawek enyo ya. Atuh cik. Nah. Janjiku pastinya kan gitu. Jangan ragu le. Tapi selon janjiku mana janjimu cik.
2: Kan
0: aku lah dulu. Lebih dulu berjanji lena aja kan. Ma janji yang kutu. Nan kamu nelepon ambo 5 kali sehari. Nan kaba puaso. Cek kan itu. Aku janji. Janji ambo senang aku tentu. Janji yang ku lalu pun ku. Cek.
2: Kecil mengadu ke orang lain.
0: Tuh.
2: Bisa,
0: jadi waktu harus seimbang, enak.
2: Iyalah.
0: Janji Tuhan dia tagih, janji awak dia tunai loh. Keindah doh.
2: Itu masalah yang mesti.
0: Tak tukar nama bocor tu.
2: Iyalah.
0: Ya, macam macam. Iyalah, dah bujang. Kalau itu, anan kawal. Apa kok?
2: Dengar nama. Sang baca dia mutia.
0: Oh, sangkut tadi kok janji. Sangkut kok janji tadi lagu. Sang
2: baca
0: dia. Tambah biaya.
2: Iya.
0: Jadi, Datuk mana ngah? Takkan janji tadi ya Datuk mutia.
2: Iya.
0: Batam baca biaya. Ya. Jadilah. Jadi Stiroje.
2: Rodi
0: Firdaus ya. Iya, beko mabutan kok. Oke, Dabu Yung.
2: Salam leh, Mucia.
0: Ya, salam leh.
2: Nah, pertamona salamnya untuk Mucia.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin, amin.
2: Keluarga kamu siang.
0: Iyalah, iyalah.
2: Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT andaknya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Aku jatuh untuk anak masuk ke bantah kau, Mbak Yul.
0: Yup,
2: Mbak. Aku lalu nilai Mbak Yul, lalu lalu kau siang ini kau.
0: Hah?
2: Mbak Yul tadi lalu saya begini lagi.
0: Tidak, lagunya itu.
2: Oh, lagunya.
0: Jangan salah kafrah. Jangan salah kafrah. No, tak boleh yang kan.
2: Ah,
0: itu. Nah, tapi tidak boleh salah kafrah. Ada. Ah,
2: iyalah.
0: Itu lagunya.
2: Iya, betul, betul, betul, betul. Betul. Ya, kau kan bercanda.
0: Bercanda, iya. Apa jalan lain, Mbak?
2: Bercanda di udara.
0: Bercanda di udara. Enak. Namanya kita ber...
2: Sudah itu untuk Nana Motia.
0: Ayo, Nana. Ya.
2: Kalau tidak masuk, Nana aku menjelaskan kok iyalah jadi operasinya. Moga-moga, sukses.
0: Amin.
2: Sehat selalu, semoga jangan balik-balik pada kini lagi.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Itu salam alamonyo.
0: Salam alamonyo, dicabui sempurna, enak.
2: Tuah. Sudah tu untuk orang muda Widira.
0: Ya.
2: Diana, Ulan. Orang kampung Ambo, jauh piala, jauh pelindo Tommy.
0: Yo, yo, yo.
2: Maikam si Kumbang. Bayul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Ali Tanjung, di Tabiang.
0: Okay.
2: Romi Chanago di Ibu Putri. Siapa pun nak pernah masuk-masuk ada dah. Putra Kelok Samilan je, Ma.
0: Putra,
2: ya. Yeah. Untuk orang kampung kita di Kuala Lumpur, Gajes, Chanago.
0: Ya.
2: Pak Wawar Jamba, Jomblo Lempai.
0: Yap.
2: Dan untuk di sana awak akan dua selai, Mutia.
0: Jadi,
2: semoga. Sehat selalu untuk atas alanya.
0: Amin.
2: Semoga banyak senang daripada susah.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih banyak, Mutia.
0: Yo, Dabu Yung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu Yung tapai dan sanak padangah. Lah, bersama kita melalui 08066 dari nak. Yalah, dan sanak padangah, surang lai sebelum kita ke lagu, ya. Tak ada di 812.1 tempek. Nah, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo.
3: Yo, dia.
0: Yo, di sini kok.
3: Lihat kenal kok.
0: Ah?
3: Lihat kenal suara.
0: Lagi gak meriri. Cuma di lokasi di mana nih kok?
3: Di Lubuk Buaya.
0: Lubuk Buaya. Pak Zam dah, kena dah.
3: Ya.
0: Oh, Pak Panciang kok?
3: Alah,
0: ilah ilah makam mah.
3: Alah, lama dah muncul dia.
0: Itulah makanya. Merere, oh Pak Saf Panciang kok mah, cuman kan gitu lah. Alah.
3: Kepatan kok lain nak masuk, tapi dulu jurang pun dah.
0: Biasa tu ya Pak Saf. Ya. Ini kan langkah rasaki itulah sudah. Yalah Pak Saf, selama nak sabuk kita kan lain. Lelok saja nak. Selama kita nak usul di udara, okay? Kan lain lelok sana. Iya. Lain bapak ayah saya kan?
3: Lain segi, alhamdulillah lah itu ya.
0: Alhamdulillah, syukurlah itu. Ibu, ibu lain saya segi kan?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yalah, Pak Saf. Seruk puan dan Pak Saf dengar lagi nih.
3: Itu lah peralit ya. Banyak nak pikir kalau anda sehat, kan ada buat gitu ya.
0: Betul, betul lah itu. Nah, kok piti nak lawan banyak ke dong? Tambah lu nak sehat, tambah kacau deh nak. Pia lagi sehat, walaupun piti tidak ada banyak-banyak mana deh. Banyak-banyak sekete di lah.
3: Alamu dia dong mencuba cuba dia, jadi saya kok kurang lamu pada tambah baru.
0: Iya, kalau bahasa dulu kami itu stok lamu bingkai baru tu mah. Stok lamu bingkai baru.
3: Antah dia so nak masuk nak apa ya nak apa kan tapi balik.
0: Itulah
3: hanya kadang kadang orang dulu berdawa.
0: Iyalah hanya kadang kadang tak dapat berdawa nak. Iyalah apa Saf. Dan kau putar lagu ini.
3: Lagunya Wan Parau lah dia.
0: Oih Wan Parau.
3: Itu. Main tu. An tu usah lagu
0: Wan Parau, Wan Parau.
3: Usah di know you, itu.
0: Oh gitu. Bansai bukan lahino.
3: Bansai tadi no.
0: Bansai bukan lahino ya.
3: Ayo.
0: Jadi ya Wan Farao bansai bukan lahino. Siap Pak Saf.
3: Kulit ya. Salam-salamnya lagi.
0: Salam-salam ya.
3: Dapat tamu untuk dia dulu dekat awak lalamu dan ada bersuun okay? Walaupun tak ada suara oleh kerangah.
0: Suatu.
3: Tapi nak awak mengecek langsung kan lalu nado lagi.
0: Iya.
3: Jadi istilahnya aku salam istimewa aku untuk dia dulu.
0: Jadi Pak Saf.
3: Nah sesuatu itu aku bagi rekan-rekan dan penyiar seperti One, si Ari,
0: yup betul,
3: si Mice, si Riri, siapa di Magni, si Dila,
0: di Dila nyolah ke Subarang.
3: Lele apa di radio nyo?
0: Ada, nyolah, lalain lah, punya pro apa gawe kan? Biasalah.
3: Habis itu cerita, salam apa namanya kok kepada kawan-kawan yang lama masuk tadi.
0: Ya, tadi yang masuk dua baru.
3: Itu ada cerita kok putra kilo 9 Ajo Sate Lawe.
0: Ya.
3: Habis itu Pak Uyun Panjuang.
0: Ya.
3: Jadi kan orang kok banyak nama itu ya.
0: Jadi
3: tidak mungkin tak sebut nama satu kan.
0: Oh, nanti iya.
3: Jadi dibungkui kami saja itu ya.
0: Dibungkui kami saja ya.
3: Iya.
0: Apa bah? Joran lele simpan ya?
3: Bah lele.
0: Nyo
3: itu peralu deh. Iya. Kalau hari Minggu itu peralu.
0: Saguru-guru hari nan joran kau selamain jo.
3: Itu hiburan dia.
0: Hiburan tu. Jadi lah pasal. Yo pasal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saf Pancian di Lubuk Buaya dan Serdang Galang Gabung ya. Yalah dun sana de Latigo telepon nomor terima ya. Latigo puluh lagu nanta sadio. Itu artinya kita tentu putarkan lagu dulu ya sebelum kita menerima telepon berikutnya. Enak. Yalah sampai kini Alun Juo dari Silpa Hayati spesial untuk Mbak Yul. Kemudian buat tambah cabi dari Raji Ferdaus spesial untuk Dabu Yang Tapai. Dan Bansai bukanlah Hino dari Wan Farao spesial untuk Pak Saf Panciang di Ubuayo. Yalah, dengan selamat datang, selamat malam seluruhnya dan selamat menikmati.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Seluruh Budaya Sumatera Barat. Malah dengan sana padangnya kita berbalik ke lain telepon sesudah menangakan lagu-lagu nan tadi diminta deh dun saran-saran kita ya. Iyalah, dengan sana kita mulai buka ya 812-414 ataupun di 08-66 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, apa kabar Dayana?
1: Segebana
0: gaya.
1: Di HP serbandit ketek mana?
0: Hah?
1: Di HP ketek mana serbandit?
0: Iyo dek, cik HP pakai tentu yo nak. Nelpon yo jo, nengah situ yo nak. Ya kan?
1: Iyo. Kita di pakai telepon mana?
0: Hah?
1: Dek pakai telepon telepon kantor ke mana?
0: Telepon di HP nak. Iyo. Enggak, Diana mendengar di HP yang sama.
1: Iya.
0: Ah, itu mungkin.
1: Eh, enggak, Ana dengar di radio.
0: Oh, dengar di radio.
1: Jadi suara di radio saya dengar.
0: Oh, baik itu. Ayolah.
1: Set bandit.
0: Oke.
1: Walau
0: oke, Diana, alhamdulillah sehat.
1: Alah ngopi macam apa?
0: Lah pastilah ya.
1: Apa kawannya tadi itu?
0: No coffee, no party. Okay, Diana, anan wah lama didengar ini kok?
1: Apa ya? Jadi ingat mana lah?
0: Hah?
1: Ya lupa lah.
0: Lupa lihat.
1: Iya tadi kan?
0: Nanti kan?
1: Bayang-bayang cinta.
0: Bayang-bayang.
1: Indak bayang rindu dah bayang cinta.
0: Oh, bayang-bayang cinta. Kalau itu bayang rindu ya.
1: Iya. Dia bayang-bayang cinta.
0: Oh, bayang-bayang cinta. Jadi dari siapa
1: nyanyi?
0: Dari siapa nyanyi itu?
1: Ah, itulah. Ah,
0: oh, itu nanda terkena ya nak. Bayang cinta, bayang-bayang cinta.
1: Bayang-bayang cinta.
0: Bayang-bayang cinta. Oh ya, dari Eno Viola.
1: Ah, itu kak.
0: Oke, siap.
1: Salam pertama untuk Mautia, semoga Mautia sehat selalu panjang rezekinya. Saya tak semangi untuk selama Mautia.
0: Amin, itu pula dia naraknya ya.
1: Salam juga untuk Uni di rumah, sama Mbak Hadid ya, Mbak Hadid.
0: Iya.
1: Buat dua detik dia. Taruh untuk Kak Ulan.
0: Iya.
1: Ada Nana. Ada Bu Zul, ada Bu Nur, Pak Nur.
0: Iya.
1: Ada Mama Naju, Mbak Yul, ada Isha di Boni, ada Bajet di Bangsut, itu Mame.
0: Iya.
1: Ada Pak Aja Tommy, Pak Aja Tiala, Pak Aja Munir.
0: Iya.
1: Dazaina.
0: Aha.
1: Terus siapa ya? Boleh ah. Jumlah Lebay, ada Bunda Queen, ada Pak Sultan Pamenan, ada Pak... Ada Darizal, ada Pak Oyen Tanjuang, ada Pulut. Lupa lah ya. Pak Komis Maitam, sudah asal deh. Dan Joni juga semua niar Maitam ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih. Pak Nokos siap aja.
0: Pak Nokos.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunya. Dayana ya, Lady Day. Orang rancak tunggu hitam. Yalah, di belakang Diana kita ke 08-66-09-0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Iyo, bulan ulala. Kalau tadi orang rancak tunggu hitam, kini orang rancak longkaran leh. Ha.
2: Itu orang kami lah ya.
0: Orang kami lah longkaran leh. Ya.
2: Orang kami longkaran kok.
0: Iyalah, mantap tuh. Oke. Okay. Ya.
2: Kita masih di sini.
0: Oh, iyalah ya. Senang mengalah nih kok.
2: Gendang menengah Bang Adi tuh.
0: Oh, iyo ye. Yeah. Pinter lah, pinter lah. Oke, lalan kalau itu lan. Nan kalian minta lagu gini kok ah.
2: Yang satu telokka sama Ari Perintang apa yang ada duitnya bang?
0: Siapa?
2: Elsa Pitaloka.
0: Elsa Pitaloka Johari Perintang.
2: Yes. Yang badu duitnya apa yang ada tuh?
0: Yang badu duit ya, Elsa Pitaloka. Johari Perintang. Jo Ari ndak ada duet-duetnya Jo David Istanbul.
2: Apa tu bang?
0: Lagu Minang. Takut kita, takut kita pecah rasa lah. Takut kita pecah rasa.
2: Yang lainnya ada
0: tak? Yang lain solonya lah yang ada.
2: Apa ya bang?
0: Nak duet dah.
2: Apa
0: nama itu lah? Apa nama? Lagunya lah semua.
2: Ada yang berduet dudanya lah bang. Ini dari Parintang bang. Ini berduet dari Parintang.
0: Sia Elsa.
2: Cinta tak dapat bahasa tu tak salah.
0: Cinta tak dapat bahasa tu. Cinta.
2: Cinta tak dapat bahasa tu.
0: Indak sapa, cinta indak sapa dan cinta tu lo. Cinta bahasa tu. Indak mancau gok ni lah.
2: Lagi apa bang?
0: Cinta indak dapat dan lan.
2: Yeah.
0: Indak dapat. Cinta indak dapat bahasa tu. Oh iya dah.
2: Ada kan bang? Aku
0: salah bang. Okay, hari Parintang Jo Elsa Pitaloka ya. Okay, lan, lah kita siapkan. Makasih. Amin. Amin, amin, amin.
2: Jadi untuk ini rancak ya.
0: Ayo ni rancak. Nikamek menyalami ini rancak. Pas tuh.
2: Ada Pak Ayan, ada ya. Ada Pak Nak, ada Piala, ada Pak Nur.
0: Iya.
2: Bu Nur, ada Bu Ibu Bagai, ada anak-anak.
0: Ya.
2: Ucap Nana operasi kabar ya, Bang?
0: Siya?
2: Nana?
0: Itulah, lu dapat info, Lailan.
2: Semoga operasi ini sukses lah, enggaknya ya, Bang.
0: Iya, betul lah. Mudah-mudahan kita berdoa.
2: Ada memanah jiwa pula, di coba, ada ini desi di Astratek ya, atau ini Oksa gitu kan. Sabar-sabar lah, Bang. Udah-udah, jainnya pula, enggak lupa.
0: Iya, betul.
2: Untuk Pak Bu yang tapai.
0: Pak Bu yang tapai, iya.
2: Terima kasih banyak ya, Bang.
0: Oke, Lan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ulan Ulala. Orang kami longkaran ya. Iyalah, di belakang Ulan Ulala. Kita kan nomor nan di sebelah lah ya. 812-14-14. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ramudo Widira.
3: Yo,
0: Ramudo. Baka-baka.
3: TG warna apa sih,
0: Lah di rumah kok.
3: Baru tiba lho.
0: Baru tiba ya. Iyalah. Oke, Ramudo, kalau lele segi warna aku anu nama lagu ni kok.
3: Hai, Selek Binaso, Selek.
0: Binaso dari Zalmon, ndak?
3: Zalmon.
0: Zalmon ya. Di Naso sebentar. Di Naso dari di ma Binaso dak Zalmon anu cegor dah.
3: Ya. Widya Reski.
0: Faisal juga Widya Reski.
3: Widya Reski.
0: Widya Reski dia.
3: Oke lah. Cegor Zalmon tidak saya macam cegor.
0: Ya. Oke, kamu doh.
3: Salam lah untuk dia dulu tak.
0: Makasih.
3: Untuk apa banyak semua penara. Sebab kita ibu, untuk para ni semua putri.
0: Iya.
3: Untuk ada Pak Safanciang lah dia.
0: Iya Pak Safanciang tadi dong masuk
3: oleh. Untuk Pak Malin, Pak Safamenan.
0: Iya.
3: Untuk Pak Nur, Pak Oyon.
0: Aha.
3: Untuk

Ado Widira ya. Aha. Itu artinya kita ke lagu kan. Kita dengarkan Bayang-Bayang Cinta permintaannya Diana, kemudian Cinto yang tak dapat bahasa satu dari Hari Perintang permintaannya Ulan, dan Winaso Widya Reski dari Widya Reski untuk Ramodo Widira. Yalah, jangan kemakan dosa ya, masih panjang waktu itu kuah. Kita masih jam 9 malam lewat 50 menit ya. Masih sejam 10 menit lain dosa, enggak panjang waktu itu lah ya. Tapi kita nakan lagu dulu sebelum kita ke telepon berikutnya. Konya bayang cinta dari Eno Viola. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Luciano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukittinggi, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Negari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Siano yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Siano yang airnya jernih.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
0: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

0: Perempatan di Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Yalah, Dun Sanak Pendengar, selamat malam dan terima kasih Dun Sanak masih bersama kami sampai saat ini jam dulu-dulu liwai ampe boleh mini waktu Indonesia Barat ya. Oke, okay, Dun Sanak Pendengar, kita lanjutkan buka telepon kita di Selama Jaweko dan kita masih punya waktu yang lumayan panjang ya. Oke, okay, di 0866-09240. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Yo.
1: Selamat malam, Muti.
0: Malam, Daya Roni.
1: Ampulu, Muti, aku mah.
0: Iya, Ampulu. Bah, kabar dulu malam. Oh.
1: Semangat mana, Ampulu, Muti, aku mah.
0: Ayo, itulah. Bagus itu, dong. Di mana? Di
1: mana? Mesti ada segi-segi semuti ini kok.
0: Alhamdulillah, lain pulu, pulu ba.
1: Tapi waktu itu jauh, mesti lu masuk lebar, terus masuk gua.
0: Ah, itulah. Ya, ya doa.
1: Patan Johnny, nada masuk ada.
0: Ah, kini masuk.
1: Lewat itu jauh, nada masuk ada. Akini mesti lewat itu. Lewat zaki wa aku mah.
0: Iya. Okay, pulu. Ah, lagu pulu ni kok. Ah, mau lagu minum ni kok.
1: Ah, seperti biasa, mesti
0: ya. Ah, salmon.
1: Tangih
0: bapa yang
1: rumah.
0: Tangih bapa yang rumah ya.
1: Okay. Masuk.
0: Masuk lah ya.
1: Masuk. Apa kau dia mau dia galak. Kau lah tak mau galak lah.
0: Itu nama ya.
1: Itu mengkau catat nomor-nomor perompek di Padang rumah.
0: Oh, eh. Okay, Bulu. Siapa nak salamin Bulu?
1: Tahu tamu tu salam tu untuk Moti ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga Moti sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, rezeki murah.
0: Iya.
1: Capek lah Moti kopi ke Mekah tahun besok naknya.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Selamat ya lah pulang jumpa Moti naknya tahun besok.
0: Amin.
1: Tu sudah tu. Salam untuk Ajo Bagindo Tommy.
0: Yo, Bagindo.
1: Itu sudah tu kakak Nana.
0: Kakak Nana.
1: Itu sudah itu Mbak Yul dari Lubuk Lintah. Itu sudah tu Bu Yul, Bu Zur.
0: Iya.
1: Bu Nur.
0: Iya.
1: Pak Nur. Uda Widira.
0: Ya, okay.
1: Itu yang baru masuk petang tu saya Uncu Bobby ya, Mutia.
0: Dan bila? Masuk bila?
1: Ya, tak. Apa yang masuk yang tadi tu, Mutia? Yang baru masuk tu, Mutia?
0: Yang baru masuk? Santaga. Pak Saf. Ya. Pak Saf Panciang namanya.
1: Pak Saf Panciang, ya. Salam kenal Pak Saf Panciang.
0: Iya. Bu Ayo itu mah.
1: Ayo. Kirim salam ya Pak Saf, Mutia.
0: Yo.
1: Itu sudah tu, ya. Sudah tu. Unidesi.
0: Unidiana.
1: Pak John, Pak Yun. Saidi.
0: Ya.
1: Alah, kita bungkikan mesej sedolah Muti.
0: Jadi, Bulu. Siap, Bulu.
1: Ayo, terima kasih banyak, Muti.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bulu. Ampul, Ambo. Ya, terima kasih banyak, Bulu, ya. Udah Roni Jamba lah Bagabuang ya di Selama Jaweko tangih pepayung rumah tangih pepayung rumah lagu minta ya. Oke, dan selamat datang ya. Kalau begitu kita ke telepon berikutnya ya. Kita coba di 812-1 ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Setia.
0: Yo, Pak Nur.
2: Atau nampak terakhir, Setia.
0: Lu lah, jauh terakhir lah.
2: Sebelumnya Arya tu jemaah terakhir tu kan?
0: Tidak, kena terakhir, jauh lah.
2: Jauh, Setia.
0: Jam 10-20 minit baru. Iyalah, Pak Nur sedang mengalir ini kok.
2: Sedang mencapai chat atau telefon kau,
0: Tia. Oh, okey.
2: Dari awal tadi kan?
0: Ya. Okay, Pak Nur. Lai segi Pak Nur ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ayolah.
2: Ya betul nak nyokan.
0: Ya, amin amin. Anan kadi betul lagu Pak Nur.
2: Samsiasan ada ti.
0: Woi, samsiasan ya. Jadi lu deh. San Hasan.
2: Anan ada ti samsiasan.
0: Nggak ada lah Pak Nur. Nggak ada. Nggak ada juga dah.
2: Nggak ada dah.
0: Nggak.
2: Kalau nusanti ya. Oh, apa nama? Lelang Sengalang. Pakan Senayan Lelang Sengalang.
0: Pakan Senayan apa?
2: Pakan Senayan Lelang Sengalang.
0: Apa judul lagu itu?
2: Itu. Pakan Senayan itu.
0: Nggak ada sih kok. Maksudnya nak. Lalamu mana lagu nak?
2: Hah?
0: Lalamu mana lagu mana?
2: Tidak pernah uti bukan lu mah. Pakawi.
0: Pakan Sinayan.
2: Iya.
0: Pakan Sinayan itu judul lu nak. Itu lirik lagu nggih nak.
2: Tidak.
0: Oh iya, dong doh.
2: Tidak doh.
0: Tidak ada nampak dah.
2: Benda anu seperti ya. Dua talagu.
0: Dua talagu. Duo Talago. Ah, kok enggak namanya juga. Apa lu? Duo Talago. Duo Talago, Duo Talago. Saya tahu Duo Talago Cinto.
2: Duo Talago sih ya.
0: Duo Talago saja ya dari Alfis. Let's go. Ah. Oke, Pak Nur.
2: Salamnya pertama untuk mentis keluarga lu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Iya, amin.
2: Sudah tu untuk nak masuk tadi satu itu ya.
0: Iya.
2: Boleh sabit cek pindah hari ini ya.
0: Iyalah.
2: Sudah tu untuk mentam sekumbang. Untuk Queen. Yulmi. Sudah tu. Pura Jokaci, Madin Sampono, 109 lah mohon nak masuk apa? Roni Ceniago, Roni Jambak tadi kan, Ajo berdik kakak, sudah tu Bujang Dungsan dah lama masuk lah, Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang, tiap kiri saja nuti ya, neng ketek penerimbo, neng kadang penerbangan di bandar udah tinggal lain. Saya munggu.
0: Iya.
2: Pada makan di jerami. Kita tidak bersama kita mau kadang saya banyak berkala. Bukan tidak berpanggilanku. Salam ditambah banyak memenuhi.
0: Jadi Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung ya. Dua telagu lagu yang diminta. Menengah ya. Yalah. Kalau itu kita ke 0816 lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mauti.
0: Iyo, mana jua? Alhamdulillah, seke. Mama ya?
3: Alhamdulillah, sebenarnya aku mau tiga.
0: Oh, ini juga lalu kok enggak dah?
3: Halo, nanti.
0: Halo, ya. Sebentar lagi ya, sedang mengintai tadi ya. Iya,
3: lagu lu sampai habis.
0: Oh, baik itu.
3: Iya.
0: Lagu sampai habis baru lalu lah. Saku kau mengintai lah tadi itu.
3: Tidak.
0: Tidak ya.
3: Nanti nak mengintai itu.
0: Okay, ayo
3: mentai wanya nandepi urang lebih nuku bapen yang
0: marinya. Iya lah mah. Ini mana tiba? Ini mana tiba dewa tu punya wak mana?
3: Ah, tuan mutia.
0: Mana nana?
3: Kalau sakit, kau nya tetap jawa.
0: Ande, kalau sakit, kau mah sedang dia beli gunung tiba mak kita. Ah, kau
3: indah. Kau indah. Dari mengkur pe ke belakang.
0: Iyo, betul.
3: Ini nak dikajar bana, ada maksudnya.
0: Iyalah.
3: Jumat ibu,
0: ini. Iya, bana.
3: Iya, dikajar bana, tanah ini, ada
0: ya. Nggak lari gunung dikajar, cik orang sama ya.
3: Tua.
0: Iya, cik gunung dikajar, tidak lari.
3: Iya, nggak lari, ya.
0: Iya, kok gunung dikajar.
3: Kalau orang dikajar, ya lari.
0: Iya, kok gunung dikajar, tidak lari.
3: Kalau orang dikajar, itu lari. Emang awak dikajar, itu lari.
0: Iya, lari dah, ya.
3: Iya.
0: Oke mah, lagu omong ini mah.
3: Pantun babayang selamat ya.
0: Pantun?
3: Babayang.
0: Pantun Babayang dari Syed ya.
3: Aduh,
0: pula mati aja. Pantun Babayang. Al-Kawi Jalani Alvin.
3: Itulah.
0: Itu mah nih.
3: Salam-salam lah mati.
0: Jadi, Ma. Siana pantun, siana bayang, Ma.
3: Hah?
0: Pantun Babayang, ya?
3: Iya.
0: Siana pantun, siana tak bayang?
3: kan itulah. Mau siung cuman siang.
0: Indah. Mana mancing?
3: Beko terdengar poin kok Bapak Yenom mencium.
0: Dia nyewek kok. Dia nyewek kok.
3: Iya. Ada masuk Ezra.
0: Alun. Nyemin tai.
3: Katakan lo dia ma.
0: Nyemin tai. Ini
3: katakan lo ma.
0: Iya lah nyala Pak. Lalnya lah lah lah Pak. Pengantuk gini.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam Muti.
0: Jadi ma.
3: Salam untuk Muti sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Salam pulun untuk Jo Piala.
0: Ya ma.
3: Rambutul Idira. Pak Oyun. Patang terdengar lu Pak Is lah.
0: Yup Pak Is. Pak Is.
3: Parak Laweh.
0: Parak Laweh ya.
3: Yo. Salam pulun untuk nak masuk Beko sedulur ya Muti.
0: Nak masuk Beko.
3: Nala masuk tadi salam istimewa sedulurnya.
0: Oh istimewa ya.
3: Terima kasih banyak Moti.
0: Jadi Mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa di Siteba dan Salabangalah bagabuang ya. Jadi mula kalau itu kita dengarkan lagu nomor berikut Tangi Hopa Yang Rumah dari Salmon Kontu Ampadu Ambo Roni Jamba ya. Nana do di belakang diskusi ya. Tapi yang ya. Udah tuh aduh duo talago permintaannya Pak Pak Nur di Cangkeh ya Kampung Baru Cangkeh dan pantun Babayang wah pantun lah pantun Babayang loh Lena ya pakai kieh sedulur Pak ke permintaan dari Mama Najwa di Citeba ya. Yalah, dan selamat datang. Kalau ada waktu masih dalam waktu, kalau kita buka online telepon, ya. Dan kita kalah guru. Aduh, Zalmon, jatangi Bapak Yang Rumah. Selamat malam dan selamat menikmati.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sahabat dari Padang, Surah Budaya, Sumatera Barat. Nah, dan sebenarnya masih jam 22 lewat sampai 45 menit waktu Indonesia Barat. Nampaknya kita masih bisa buka line telepon ya. Untuk seorang atau dua lagi sebenarnya ya, tergantung sampai ke waktu kita ya. Nah, inilah kita buka di 08-06-09-20 lebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana
1: mati? Waalaikumsalam.
0: Iyo. Dari Nana.
1: Dari Desi di Asratek.
0: Oh, Desi di Asratek ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, Desi. Lama-lama sih badan malam kok.
1: Baru pulang mati.
0: Oh, baru pulang. Oh. Kamu latih apa nama ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Desi, kalau begitu nan kak puta malam ko, nan lama adam kau stay.
1: Bawang peso mati.
0: Hah?
1: Bawang peso.
0: Bawang seso. Bawang tikam yang ada ya sih.
1: Oh iya.
0: Enggak ada bolang.
1: Iya, ada nyoti.
0: Iya.
1: Bau ulang seso.
0: Iya, enggak ada bau ulang seso. Bau ulang tikam.
1: Aduh, biasanya moti.
0: Malam kok ada keluar ya do Bapak tuh.
1: Lalu malam-malam tadi.
0: Iya, bau ulang seso enggak ada ya do. Kakak tuh sih.
1: Apa infusion dari kepala itu kayak gitu tuh?
0: Barulang seso. Dari Vicky Koga.
1: Iya, itu dengar waktu.
0: Iya, itu nya.
1: Ulah itu salah.
0: Oh, itu sih. Oke sih.
1: Salam.
0: Ada caranya dari siapa kan dari Opik ada ya?
1: Iya, dari Opik aja lah.
0: Ovi Firsti ada ya?
1: Iya dari Opik.
0: Hah?
1: Ya dari Upi Pristi itu.
0: Oh, Upi Pristi jadi. Oke. Okay. Oke okay, sih, silakan. Salam.
1: Mbak Mauti.
0: Terima kasih. Si.
1: Buat Bunda Kri, Bunda Queen ya.
0: Iya, Bunda Queen.
1: Terus Mbak Yu.
0: Mm-mm.
1: Dari Kak Daroni, Pak Oyon. We.
0: Mm-mm.
1: Diana,
0: yeah.
1: Mbak Nana, Mbak Ulan,
0: okay.
1: Adi Tanggiwang, Pak Nur,
0: okay.
1: Pak Sade Undang Ngasih lah Moti.
0: Nah, Sade Undang Ngasih ya, oke lah kalau begitu.
1: Makasih Moti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Desi di Asratek ternyata ya, bukan Desi di Siteba. Yalah dun, sedap pada enggak? Lah, tiba bos Doko di jam 55 nampaknya enggak tak mungkin enggak diterima oleh sedap pada enggak ya. Karena mereka kalau diterima cerita terpotong lagu ya dina. Yalah kalau begitu terima kasih banyak untuk nanlah baga buang di malam nankur serangga dalam salam bajaweko ya, dan mohon maaf pula bagi nanda bisa menerima, mudah-mudahan dalam waktu kita bisa basuh balik ya di acara samoko yaitu salam bajawe ya. Yalah akhirnya seiring yang ya lagu berulang seso dan beko cio lagu penentu yang bo carikan turun sana ya. Mau sudahi dulu salam bajawek dan semoga ya, terima kasih banyak dan mohon maaf. Ya, akhirnya kita sudahi jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berduku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Buat Tuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apalagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Fenomena alam awan lenticular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini, yaitu awan ini terlihat

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian

yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

sahabat Penangani, mudah-mudahan Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatwarman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

WhatsApp 08116609240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Si 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusun Pandangan dimanapun berada. Kembali Perempat RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Dan kami informasikan Dusun Pandangan waktu sholat subuh hari ini masuk pada pukul 5:04 waktu Indonesia Barat. Berikut kita dengarkan seruan azan subuh hari ini.
1: Anam.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul yang telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kukuh sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lah sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu iza sita sahla. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Adapun tausiah kita pada hari ini berjudul keutamaan istighfar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina والصادقين والقانتين والمنفقين wal mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang infakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kita diberi potensi akal, kita diberi potensi hati yang bisa mendengar, memahami baik dan buruknya. Kita diberi hidayah, kita diberi tuntunan, diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensinya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, namun manusia memiliki sisi negatif. Katakanlah manusia sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia lupa dengan Allahnya, sehingga dia lupa dengan Rasulnya, sehingga dia lupa dengan agamanya, dengan tujuannya diciptakan ke dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia tidak luput dari memperturutkan hawa nafsunya. Katakanlah, condong kepada kemaksiatan, kesalahan, kealfaan. Maka Allah berikan satu jalan atau satu cara untuk kita bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita itu. Itulah yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah tipek untuk menghapus dosa-dosa, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Lafaz istighfar mungkin sudah familiar dengan kita, karena setiap kita sholat, setiap kita alfa, kita cenderung untuk melafarkannya. Astaghfirullahalazim. Atau mungkin ingin yang lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa atubu ilaih. Atau juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kubuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu, ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa keutamaan dari istighfar? Dalam surah Ali Imran ayat 17 ini disampaikan, orang yang merutinkan beristighfar, banyak-banyak beristighfar, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan. Yang pertama adalah as-sabirina. Dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih terbuka hatinya. As-sabirina. Inilah keutamaan pertama daripada membaca istighfar. Kapan waktunya beristighfar? Dalam hadis Rasulullah diungkapkan, waktu utama beristighfar itu adalah waktu subuh. Apakah sebelum atau sesudah waktu subuh? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, apa keutamanya adalah was-sodiqina, menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan apa adanya. Karena dengan kejujuran inilah Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan ini adalah kunci di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tentu kita akan mendapat kepercayaan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari jamaah kita, baik itu dari kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari atasan dan sebagainya, karena kita orang yang siddiqin. Yang ketiga, keutamaan dari beristighfar ini adalah wal qanitina. Kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kita memiliki energi untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang daif, yang lemah. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa dicap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Maka istighfar banyak-banyak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat keutamaan dari istighfar itu adalah al-munfiqina, menjadi orang yang lebih dermawan. Mudah menolong orang, mudah berinfak, mudah bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah bukti dari bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberi limpahan rezeki, kita diberi berbagai kenikmatan. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah? Adalah dengan kita menginfakkannya, mensedekahkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan juga mungkin saat ini, mungkin kita akan meningkatkan lagi, kita berwakaf agar kita memperoleh amaliyah, agar kita memperoleh pahala dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari wakaf yang kita berikan ini, sampai hendaknya di hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah, mari kita beristighfar, memanfaatkan waktu beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub ilallah, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Semoga keutamaan dari istighfar ini dapat kita miliki. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cenderung hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan ibadah kepadanya. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan, tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu." RRI Padang.

0: Kabas Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Usulan Padang, pemerintah Kota Padang memastikan persiapan peringatan hari jadi Kota HJK kategori 57 hampir rampung. Tahun kini ko masyarakat disuguhkan beragam atraksi baru dan akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 10 Agustus mendatang. Wali Kota Padang Fadli

0: Pran menjelaskan salah satu kegiatan baru dan mencari daya tarik pada HJK tahun kiniko adalah Padang Gastronomy Market. Selain itu, rangkaian acara juga diisi seminar pendidikan, syarat makan bajamba, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Informasi selanjutnya, Forum Kelompok Siaga Bencana FKSB Kota Padang terima pakwe edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken menegaskan komitmen untuk terus membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Melalui jaringan relawan dan tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan, FKSB secara rutin mengagi edukasi, sosialisasi hingga simulasi kebencanaan sebagai upaya menekan risiko korban saat terjadi bencana. Keken menyampaikan edukasi dilakukan sesuai arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dengan menitikberatkan pada pemahaman langkah penyelamatan diri.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, selamat pagi Nusra Padangan di Manusia Jombarado yang baru saja bergabung di 9.2,4 MHz. Mudah-mudahan kita kesatunya dalam keadaan sehat. Dan di semangat pagi hari kini ko Nusra Padangan hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Masih bersama Ambo, One Ana, Hinggo Kapukua, Duo Malewakatu Indonesia Barat, Beko. Dan Nusra Padangan, kita berikutnya perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini ko, hari Selasa 28 Juli dari BMKG. Jadi berdasarkan perakiran cuaca terkini wilayah Sumatera Barat, hari kini umumnya didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan kondisi cuaca relatif kondusif pada pagi hari di sebagian besar daerah. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat terjadi pada siang, sore hingga malam hari. Beberapa wilayah non perlu panikkan kewaspadaan terhadap potensi hujan di antaranya adalah Kabupaten 50 Kota, Solo Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Sijunjung, Dharmasraya dan Pasisir Selatan. Hujan nan turun berpotensi disertai petir jo angin kencang dalam durasi singkat di sejumlah lokasi. Khusus wilayah Kota Padang, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, berangsur menjadi cerah berawan pada siang hingga malam hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius serta kelembaban udara nan cukup tinggi. BMKG juga mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk tetap waspada tarado perubahan cuaca nan dapat terjadi secara capek terutama untuk warga dan beraktivitas di daerah perbukitan kemudian bantaran sungai ataupun dan melakukan perjalanan antar daerah. Potensi hujan yang terjadi pada siang hingga malam hari dapat menyebabkan genangan air dan berkurangnya jarak pandang di sejumlah lokasi. Oke, Nusra Padangan. Beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: datang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko mak sialai.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak dan

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Noam PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandaga. Berikut kami informasikan pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10/2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratannya adalah warga negara Indonesia beragama Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, hendak menjadi anggota partai politik, diutamakan dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Kemudian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, Basadio Bakarajo Panohwakatu, Basadio indak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masuk keanggotaan apabila terpilih. Sarato memiliki visi, misi dan program Karajo. Kemudian dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran dan harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi, yakni pengumuman seleksi pada tanggal 5 Mei hingga 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 5 Mei hingga 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi dan meliputi tes pengetahuan dasar dan juga penulisan naskah pada tanggal 3 hingga 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah pada tanggal 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus, pengumuman hasil seleksi untuk 10 besar 9 Agustus, dan untuk jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ko dapat berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https.simsat.kemenag.go.id. Kemudian untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi yakni Jusnimar Esos di 0852-74-76-11-1 atau Al-Fajri SHI MHI di 0822-8-22-9-3. Dusana Padang, bagi kita ke informasi selanjutnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Dan Krabby Patty terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
7: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
6: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
7: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
6: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
7: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
8: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

takaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para luju.

0: selamat pagi dan dunsana padangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling karena garis perampai dari Padang. Untuk hari kini kau Selasa 28 Juli 2026. Basamu Ambo, Amna Ulfa, Gansali. Dusana Padangan, Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan bahasanya pemerintah daerah bahwa komitmen untuk memastikan kasado bantuan yang ditarimo petani dimanfaatkan sepenuhnya. Menurutnya suksesnya pelaksanaan program KO akan menjadi dasar untuk mengusulkan bantuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Anissa menjelaskan sepanjang 2026 pembagian bantuan petani adalah masuk ke tahap kampe. Bantuan yang diagih termasuk pembangunan irigasi tersier, pemompaan, mesin pertanian, bibit hortikultura, sarato bibit padi. Beliau menekankan usaha masih dilakukan untuk meningkatkan kuota bantuan, jocaro buat koordinasi langsung ke berbagai direktorat di Kementerian Pertanian.
1: Yang sudah kita bagikan sejauh ini, pertama,